0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Duwe Facebook, ojo lali, like dan follow fanpage.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

Hari Satelit Palapa. Tahukah Sobat Kota, setiap 9 Juli, Indonesia memperingati Hari Satelit Palapa sebagai tonggak penting perkembangan teknologi komunikasi nasional. Nama Palapa diambil dari Sumpah Palapa yang diucapkan oleh P3 Camada sebagai simbol persatuan Nusantara. Sejak saat itu, Satelit Palapa berperan besar dalam mendukung siaran televisi, telepon, pendidikan, hingga penyebaran informasi ke seluruh pelosok Indonesia. Peringatan Hari Satelit Palapa mengingatkan kita bahwa kemajuan teknologi adalah hari dari semangat inovasi dan kerja keras. Mari terus mendukung perkembangan teknologi demi Indonesia yang semakin maju dan

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Ocelali rek, follow TikTok Kota FM, Kota FM 881.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Kota FM di aplikasi X, Kota FM 88.

0: dibilangin gak bisa nurut.
1: Kita kalau udah besar, cita-citanya mau jadi apa?
2: Jadi dokter! Ibu cita-citanya jadi apa?
1: Ibu mau jadi anak kecil lagi.
0: Hari Anak Nasional. Di tengah riuhnya dunia orang dewasa, di antara kejar-kejaran target dan rutinitas yang tak pernah usai, seringkali kita lupa bahwa ada mata kecil yang selalu memperhatikan kita. Mereka tidak butuh gawai tercanggih untuk bahagia. Mereka tidak butuh mainan mahal untuk merasa dicintai. Yang mereka butuhkan adalah kehadiran kita. Pelukan hangat saat mereka takut, dan telinga yang mau mendengar segala cerita kecil mereka. Tepat pada 23 Juli, diperingati sebagai Hari Anak Nasional dengan tujuan pemenuhan hak anak, pelindungan anak, dan wadah aspirasi. Selamat Hari Anak Nasional. Jangan biarkan dunia luar yang keras merenggut masa kecil mereka yang indah. Mari kita bergandengan tangan dan menciptakan rumah yang aman untuk mengadu, bersama menjaga senyum masa depan bangsa.

0: gimana?
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
4: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
6: Wis isuk rek. Wayah resik-resik iki. Tapi ke afdol lek kayaknya midang dutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Gak mood.
7: Apa sih? Isu-isu rame ay.
6: Iki lo, kata dangdutan ay premium kabeh.
7: Pengen dangdutan gratis tak? Tengok no radio ay.
6: Radio apa iku mbak? Peh, masalah ya aku ndak duwe radio mbak.
7: Bu ayo, jaman saiki gak kabeh kudu duwe radio.
6: Loh, iya ta. Maksudnya iso streaming ngono mbak?
7: Iyo, wes ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on airs lo.
6: Wah, iya suan mbak.
8: Radio Dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

Indonesia. Dari generasi ke generasi, roda ekonomi bangsa terus berputar tanpa henti. Dari transaksi kecil di pasar tradisional hingga investasi digital skala global, semua bergerak maju untuk satu tujuan, Indonesia yang sejahtera. Tepat pada 5 Juli, diperingati sebagai Hari Bank Indonesia yang bertujuan untuk edukasi finansial, apresiasi sejarah, sosialisasi program, bahkan mengajak seluruh masyarakat untuk mencintai, bangga, dan memahami rupiah sebagai simbol kedaulatan negara. Di balik kemudahan transaksi dan stabilitas rupiah kita, ada komitmen kuat sektor perbankan nasional yang menjaga fondasi negeri. Selamat Hari Bank Indonesia. Mari bersama perkuat literasi keuangan, dukung digitalisasi, dan jaga kedaulatan rupiah untuk masa depan Indonesia yang lebih gemilang.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Ojo lali rek, follow TikTok Kota FM 881.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
7: FM di aplikasi X, Kota FM 8.

0: Tahukah Sobat Kota, mendengarkan musik terbukti efektif meredakan stres karena dapat menurunkan pelepasan hormon kortisol atau hormon stres dan memicu produksi hormon dopamin yang membuat bahagia. Terapi ini membuat memperlambat detak jantung dan menstabilkan tekanan darah sehingga tubuh dan pikiran menjadi lebih rileks. Mulai sekarang, kalau lagi aktivitas, jangan lupa dengerin Kota FM Yorek supaya moodmu tambah bagus.
1: The Bluetooth device is connected successfully.
2: Sungguh sayang aku tak bisa langsung mengungkapkan perasaan yang ku simpan buat
3: Hei, arek iku lapo sih? Mbok gak ngerti. Nyanyi kok a i u a i u.
4: U i i a i u u i i a i u.
5: Woi, lapo sih iku?
3: Anu,
5: iki lho aku lagi kerokean. Tapi malah ngelek-ngelek kae iki. Duh, kasih dong ambil iki aku wis.
6: Mau karaokean gratis? Langsung ae. Sobat Kota bisa siapin pulsa, kuota, atau bisa datang langsung ke studio Kota FM Jalan Citanduwi 14 Surabaya di program Dangdutan Rek. Setiap hari Minggu jam 10 sampai jam 12 siang.

0: 98,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Ketemu lagi dengan Rani Larasati di program Dangdutan Re, Nyanyi Ore. Program weekly ya yang hadir hanya setiap hari Minggu jam 10 pagi sampai jam 12 siang. Wadahnya Sobat Kota yang hobi bernyanyi, berkaraoke. Rani tunggu ya, ojo lali Re. Pokoknya karaoke on air Dangdutan Re, Nyanyi Ore.
1: Dangdutan Re, Nyanyi Ore.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Ya opo iki rek? Sobat Kota wis semangat gawe karaoke on air. Ini Rani temenin ya dari jam 10 sampai nanti jam 12 siang. Sobat Kota bisa bernyanyi bersama di program Dangdutan Rek. Caranya gabungan silahkan telpon di 031-561-1416 dan juga di 567-6923. Sobat Kota bisa telpon di sana ya. Untuk WA sementara hanya untuk interaksi chat saja. Halo, selamat pagi Dangdutan Rek.
1: Dangdutan re nyanyi ore.
0: Nyanyi ore.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rani Larasati.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wong ganteng ya apa kabare?
1: Alhamdulillah panas ini Mbak Rani.
0: Panas-panas alhamdulillah.
1: Panas pengedingin.
0: Lah iya iku sik mbediding insyaallah.
1: Mbediding bunga-bunga mangga, buah jambu, buah semuanya buah pokoknya.
0: Iya betul.
1: Lagi berbunga-bunga.
0: Sedang berbunga, sebentar lagi wis sing duwe wit poh ya panen kabeh.
1: Iya sing duwe wit poh sing ya aku duwe wit gayam ya dengan gendruwo tok. dengan gendruwo tok.
0: Monggo ini.
1: Jadi, aku pengen nyanyi Lintang Asmoro ngono.
0: Lintang Asmoro, Lintang Asmoro tapi sing nada cowok. Nah, ini ngomong-ngomong sarapan opo rek iki mang rek?
1: 8 apa detik ya? 8 apa itu? Durasi ini itu
0: mana nih? Sik tak golekno iki. Komputere.
1: Aku sarapan ta?
0: Wis aku wis
1: aku mang sarapan rawon bonceng berani.
0: Oh, anu, apa blonceng itu walo poteh iku ya?
1: Bukan yang dibuat luwo-luwo itu loh.
0: Oh. Iya.
1: Seperti manisan itu loh.
0: Betul.
1: Itu di kerawon. Koyo eh enak gak tahu-tahu gimana.
0: Lah iya.
1: Dadi entek saentong walian.
0: Dadine oh lah kok saentong tok iku ya apa?
1: Saentong gede sekrope iku. Sekrope pasir kurang sekrope tak mono.
0: Sekrope pasir yo yo warek yo ya apa.
1: Iku yo. Parak kena sekrope ae nek iku.
0: Lah lek loro yo koyo ane gak iso karaoke kok boleh ya.
1: Yo yo situ mengkem.
0: Ane. Boleh iki ku hareken ngono.
1: Iya.
0: Lintang Asmoro saiki tak ketike iki ya Allah lek isuk isuk ngene lho ngalem iki komputere. Salam-salam sik ndak apa-apa, monggo.
1: Iki pokoke gelekna sing durasine 8 lebih lumarane.
0: Lah iya iki sik iki anake ambo iki anake sing ngopo iki? Lintang Asmoro. Oh iya, sik. Monggo salam-salam dhisik.
1: Iya, salame ada Mas Aditya. Ada Bunda Wulan, Tak Boneng. Ayo Tak Boneng. Merapa, Tasor, juga ada Cak Jumadi, Pak Kianto, terus ada Bunda Yanti, Bunda Mbak Ainun, Mbak Ana Aimana, Mbak Ima Ngesong, dua-duanya, Bunda Batona, Bunda-bunda semuanya yang lagi pada Bunda Arinya juga.
0: Nge.
1: Udah ada?
0: Lah yo, iki lho, ono Cak Prapto supir Rio iki lho.
1: Oh, Cak Prapto supir
0: Rio. Kawasan Mer Pandugo nyimak dangdutan rek cuacanya panas, walinnya terpantau jarene ngono.
1: Iya.
0: Terus ono Bunda Ani,
1: Bunda Ani Bohai.
0: Abah Narti, terima kasih Abah.
1: Yo, Abah Narti, ayo, Bang. Tatung gabungane, Bang. Mas Ali juga parosinya juga.
0: Alhamdulillah. Lintang Asmoro kita tarik, dong.

0: delok koyok dalang duwe tambek sindene gak sih lek ngono.
1: Kayak dalang kiman terus juga reson.
0: Emang gak noiku. Monggo salam spesialnya.
1: Oke, terima kasih Barani. Salam buat semuanya aja lagi pantau kota selamat pagi menjelang siang ini. Buat Barani, semoga dilanjutkan acaranya sampai jam 12 nanti. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembanuan Mas Edo gabungane.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
7: Iya nih.
6: Kok duduknya mepet aku banget sih?
7: Sorry, malu sih mau bilang.
6: Hailah, santai aja.
7: Gini, aku lagi gejala wasir.
6: Oh, wasir. Coba minum ini.
7: Hah? Ambesir?
6: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
7: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
8: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Setelah tadi ada Mas Edo, ada siapa lagi nih yang pengen gabungan on air? Halo, selamat pagi menjelang siang dangdutan, Rek.
1: Selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dangdutan, Rek.
0: Nyanyi yo, Rek. Gimana kabar hari ini?
1: Alhamdulillah, kabar baik, sehat dan kuat, Mbak Rani.
0: Alhamdulillah, sehat walafiat. Sudah sarapan belum?
1: Alhamdulillah.
0: Sudah sarapan, wes enak kari nyanyi nih, Ki. Nyanyi lagu apa ini, monggo tak siapin.
1: Itu, Mbak.
0: Lagu apa?
1: Apa itu? 100 kali.
0: 100 kali. 100 kali ini lagu dari, anu ya, Safar ya, kalau nggak salah.
1: Iya.
0: 100 kali, Rani coba carikan lagunya.
1: Ada Mas Ali, juga ada Cak Toto, Cak Rusti, juga Cak Gipi, Cak Ribu, Cak Boning, Cak Dianto, Cak Selamat, Cak Pasian, Bunda Praha, Bunda Wulan, Bunda Patona, Cak Aini, Mbak Ima, Mbak Bunda Ima, Kak Hafid, Kak Fidun, Kak Rohim, Mbak Jainal, juga ada Mbak Ella, Bu Mimi, dan
0: Pak Mat Nae ini meskipun nggak pernah nyanyi tapi mesti ngrungokno lek dangdutan rek. Selalu dengerin. Monggo teman-teman yang lain bisa menyusul merapat. Kali ini ada lagu yang ingin dinyanyikan, ini salah satunya adalah apa tadi? 100 kali.
1: 100 kali.
0: 100 kali. Ini adalah salah satu lagu dari Safarudin, Safar KDI. Ini lagunya sebentar lagi sudah siap merapat juga teman-teman. Monggo silakan sekali lagi kalau mau menyusul teman-teman yang sudah on air duluan, Anda bisa telepon di 031-561-1416 dan juga 567-6923. 100 kali. Dangdutan, Rek!
1: Nyanyi, Rek!

0: Mantap. 100 kali. Monggo salamnya buat siapa ini? Iya.
1: Salam untuk semuanya aja untuk Barani, terima kasih. Yuk langsung pamit dulu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Solihin dari Pulau Garam Madura. Luar biasa nih sobat kota ya. Jeda komersial break terlebih dahulu sebelum Rani kembali menyapa Anda.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Dangdutan, Re. Nyanyi, Re.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Selamat pagi menjelang siang, welcome untuk Anda di program Dangdutan Re, nyanyi ore. Reni Rentina dari Medan hadir mendengarkan saja meskipun tidak ikut nyanyi katanya. Terima kasih banyak. Ada Mas Irul dari Banda Solekoko Bangkalan Madura PCX. Matur nuwun, waalaikumsalam juga. Ada Mbak Ika Jelita. Mas Hadi Prayetno, waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir absen dari Manyar Sabrangan 2. Kemudian juga ada Banjarnegara Soca, Jawa Tengah Merapat, senario Randy dari Kediri Utara. Briti Kembaren, terima kasih hadir dari Tamera Medan, sudah meramaikan Facebook Kota FM ya. Ada beberapa stiker juga yang dikirimkan. Matur Sembanuon untuk Anda yang sudah meramaikan Facebook Kota FM. Saya juga merapat. Ada Rika Herlina, selamat pagi menjelang siang, terima kasih sudah monitor. Ada juga Cak Prapto, Supir Yareo, Mas Ma'ruf Amin yang lagi di jalan. Bunda Ani Bohai, sing podo, ini gak kelambi biru-biru mbak aku iki. Saya sapa juga Abah Nardi, yang tadi sudah titip salam buat Mas Edo. Cak Mul, selamat pagi jelang siang, pantau dari Bandara Juanda T1. Selamat siang Cak Mul, sehat selalu, semoga lancar ya untuk on beatnya. Cak Selamat, Satrio Basuki. Mbak Reni aku pantau suaranya Cak Edo iku mang. Jarene Cak Jumati juga. Dangdutan rek Mas Iyo. Pagi-pagi menjelang cerah ini ternyata banyak banget ya yang monitor masuk kayak melok nyanyi ya. Aku seneng ini Cak Jumati. Matur sembanuan salam buat Bunda juga ya. Lagu pertama oh enak jarene koyo suaranya penyanyi temenan. Wong aku iki penyanyi-penyanyian kok. Mbak Reni aku nyimak jarene Cak Sur. Nggih Cak Sur, wis sarapan apa durung Cak Sur? Dari Tanah Merah ini ada Mas Muhammad Arif sudah hadir gabung, terima kasih. Pak Saman, apa kabar Pak Saman? Sing pengen nyanyi rek. Oh iya tak anteni pokoknya sampai engko jam rolas. Tapi saat durunge, nah iki ono salah satu lagu spesial buat sobat kota ya. Jadi yang suka sama lagu ini mungkin hafal lagunya, jadi bisa nyanyi bareng-bareng.

tan re, nyanyi ore. Miss Ika, kita goyang bersama di balik penantian. Masalah sing lagi akeh undangan.

0: Terima kasih untuk Miss Ika di Jalan Gresikan, Rika Herlina, Abah Nardi. Terima kasih Cak Mul Sikatan juga. Ada Mas Nurholis dari Sepanjang juga. Asik Jos, Mbak Rani, Matur Nuwun, Cak Nurholis. Ada siapa lagi di belakangnya? Teman-teman tadi yang sudah naik duluan ya, Dangdutan Rek.
1: Nyanyi ore.
0: Nyanyi ore. Apa kabar?
1: Selamat pagi, Mbak Rani.
0: Selamat pagi jelang siang juga.
1: Gimana Mbak Rani, sehat?
0: Alhamdulillah Pangestu sehat walafiat.
1: Ya,
0: sebaliknya.
1: Mau nyanyikan lagu undangan palsu, Mbak Rani.
0: Undangan palsu. Lah ya kok tepak jarene wong-wong iki. Aduh, undanganku akeh.
1: Sampeyan nyandak. Ya enggak undangan lagi, aku terima undangan palsu Mbak Rani.
0: Langgeniku undangane. Tapi memang ada beberapa wilayah yang masih banyak banget ini yang punya gawe ya.
1: Ya masih, kan sebentar lagi kan mendekati bulan Maulid sebentar lagi.
0: Betul, jadi sing duwe gawe cek akeh.
1: Maulid iku akeh-akeh anu Mbak Rani, akeh-akeh buan Mbak Rani.
0: Akeh-akeh buan, tenan saestu. Eh dicepak no rek temenan.
1: Iki kok gak dapet rek, sing ora isine rek.
0: Sing ora isine rek, nggih. Ini sudah siap lagunya Undangan Palsu. Kali ini kita bernyanyi bersama Mr. Toto. Sampai jumpa.
1: Makasih. Sampai jumpa rek.
0: Nyanyi yo rek.

0: Mantap. Monggo, salamnya buat siapa ini,
1: ya, Pak Tato? Salamnya buat Bang Uco, ada Mas Bibi, Mbak Diandra Pratiwi, Cici Aini, juga Cak Rusti, Bang Edo, dan semuanya aja tanpa terkecuali. Untuk Mbak Ani, matur nuwun,
0: selalu sehat,
1: tetap semangat, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa geledak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Ada Pak Toto dari Kalimas ya. Ada Miss Ika di Jalan Gresikan Mas Nurkoli sepanjang Cak Rembo. Pantau Mbak Rani dari Karanggayam Tambak Sari Surabaya Timur karo aktivitas. Nggih Cak Rembo, semangat. Abah Nardi, sakno Mbak Rani sing cantik dhewe jarene gara-gara ngrungokno di balik penantian tadi. Sekali lagi Cak Mul pantau dari Bandara Juanda T1. Cak Satrio Basuki juga, Cak Jumadi Wiyung. Ada Cak Sur menganti ikutan ngerungokno wae nggih, matur nuwun teman-teman semuanya tanpa terkecuali ya.

Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88,1 Radio Kota FM dan Dutnya Surabaya. Gimana kabar siang hari ini Sobat Kota? Hari Minggu, tepat di lembar ke 26 Juli 2026. Citandui siang hari ini Sobat Kota cukup hot. Semoga siang hari ini bisa menambah kehangatan ruang dengar Sobat Kota dari jam 12 sampai jam 3 sore bareng Irsya Tiga Fama di program Di Koda Di Goyang Dangdut Asik Lore. 561-1416-567-6923 dan 081-750-58881.

0: 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Masih di awal perjalanan kita siang hari Sobat Kota di program Digoda Digoyang Dangdut. Wasik lore. Di ujung telepon, selamat siang Digoda.
1: Digoda. Mau dong aku digoda.
0: Mau dong re.
1: Digoda wasik.
0: Asik lho re.
1: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
1: Sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat baik. Sebaliknya gimana kemarin ini? Gimana? Gimana?
1: Dimana?
0: Kemarin maksudnya ya apa ada. Kemarin?
1: Maksudnya sehat seperti kemarin.
0: Oh kan? Sehat. Lah kemarin itu lo ono
1: kan semangat menggebu-gebu gitu loh.
0: Sik ta kemarin kulo ono jenenge Effendi Sawahan. Lah kok CT iku lho, Pak Jono Tamrin terus ya apa karepe? Ya apa? Tinggal ngopi ta wingi maksud iki, gak diedit ta kopiane.
1: Salah ngirim.
0: Kok iso ngono lho.
1: Lah iya, salah ngirim rek. Aku tak kira nang apa Jono. Nang kirim nang kota FM.
0: Kok iso iya ya. Ya
1: tapi apa? Gak dibaca aku tuh ya.
0: Loh, tak waca rek.
1: Oh, tapi Pak Jono gak diwaca kan?
0: Iya tak waca aku ngomong diwaca, kok wingi aku ngomong ini. Iki ya apa rek jenenge? Effendi Sawahan kok dari Pak Jono Tamrin Gresik iki apa iki aku ya ngono wingi.
1: Salah ngirim.
0: Ngono ya
1: gak dianu.
0: Wes sengaja cek rame alamat ya. Palsu soale.
1: Aku kan bikin rame aja gitu. Cuma menggoda dirimu kan acara digoda.
0: Lah iya, goda nih mek seminggu sepisan.
1: Wih, ae tak goda sampean.
0: Pokoknya sehat aja, lancar semuanya ya. Alhamdulillah.
1: Bahagia. Kalau dirimu masih terdengar di udara gini kan sehat berarti dirimu kan ya.
0: Alhamdulillah sehat, baik.
1: Semoga sehat semuanya ya. Selalu happy dan gembira. Percanda ria di udara.
0: Saling mendoakan sehat kabeh, lancar kabeh.
1: Iya, doakan ya. Aku ya doakan, kamu juga doakan gitu kan.
0: Lagu ya apa iki?
1: Gagal merangkai hati.
0: Gagal?
1: Gagal merangkai hati.
0: Sik, gagal.
1: Itu gagal menikah loh, itu ya.
0: Sik. Gagal.
1: Soalnya kan Piala Dunia wingi kan jagono Portugal. Kenapa aku menjagoan Portugal?
0: Ya apa?
1: Kenapa? Karena Portugal itu persatuan orang tua gagal.
0: Kok ngono sih?
1: Loh, makanya itu. Aku jagoan Portugal. Karena aku tahun ini penuh dengan kegagalan, bos.
0: Oh, sabar. Itulah namanya semuanya. Namanya lagi dicoba sama Gusti Allah, ya kan?
1: Ya, mungkin tahun depan sukses ya.
0: Tapi kudu ngene, kan setiap sesuatu, setiap kesulitan itu beserta kemudahan, ya ta? Jadi setiap kali dapat nikmat ya dinikmati. Kalau dapat cobaan ya gak apa-apa, dicobain aja, ya ta?
1: Sama tadi bilang kan, ya ada kemudahan kesulitan ya. Kalau aku lagi nang melanang apa, ngurus-ngurus nang kantor-kantor birokrasi gitu ya. Kalau bisa dipersulit, mengapa dipermudah?
0: Beda urusan nih kucak. Beda urusan. Kembali ke oknum masing-masing. Yo, salam buat siapa salamnya?
1: Ada lagu ya?
0: Ada.
1: Oh ya, makasih salamnya buat semuanya aja. Yang suka lagi nyantai-nyantai, dengarin dirimu.
0: Oke.
1: Okay. Ya, sambil digoda-digoda dalam
0: pemisah.
1: Pertandaria di udara, sambil dengarkan lagu bersama presenter yang ganteng sendiri.
0: Yo!
1: Takut FM.
0: Yo!
1: Matur nuwun.
0: Sama-sama. Yo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Ca Effendi. Iki bener iki. Lah wingi yo apa ngeca jenenge Effendi. Tapi kok Pak Jono tak meren. Yang mau nyusul monggo lo Sobat Kota. Siang hari ini sembari beristirahat karena hari Minggu. Waktunya merefresh semuanya, pikirannya yang capek penat, direfresh, tenaganya udah capek juga diistirahatkan gitu ya. Selamat siang, di Godang.
2: Wasik lore.
0: Wasik lore. Siang, Cak. Alhamdulillah, Ersa sehat, baik. Cak Prop, toh, ya apa
2: ini? Alhamdulillah, seger barasan.
0: Alhamdulillah, posisi di mana ini?
2: Beratang.
0: Woi, lagi nih beratang. Idak gini lah, ya. Iya. Wingi yamene nang Gunung Anyar.
2: Lha iki kok ya arahe mrono.
0: Oh, mrono maneh.
2: Bersihin nang Beratang buahe mrono.
0: Oh, iya siap-siap.
2: Sampean pesen piye lumpur sak truk iki
0: ono. Gurung boto, Cak. Meni lek boto aku ngomong sampean ya.
2: Lek sentimen-sentimen mbek uang no tak dengare nang ngarep lawan.
0: Tolong dikirim nang kene.
2: Ya.
0: Langsung anu deli delivery order.
2: Gak belecek ngono.
0: Ya apa minggu gak preyan ta iki?
2: Gak ono prey, Cak. Wis pokoke kerja terus.
0: Oh, prey ini sak wanci-wanci, pokok capek.
2: Sak wayah-wayah.
0: Siap. Ya, oke deh. Pau lagu apa?
2: Lagune setia setia sampai mati apa ya apa?
0: Setia sampai mati sik
2: iya pokoknya anak ngono lah setia sampai mati nih cinta sampai mati apa setia sampai mati
0: pokoknya sampai mati ya setia sampai mati ano
2: salame siapa ini mau singtas mudun malah
0: Cak Pendi
2: Cak Pendi ya salam. Wis bingung aku cak sampe wis salame terus.
0: Oke deh.
2: Dulur-dulur FKS kok kabeh muga-muga diparingi seger kewarasan. Sing mingguan yo selamat
0: berhari Minggu.
2: Berhari Minggu. Sing healing yo healing, sing aktivitas yo tetap semangat tanggal tua cak Irsa.
0: Semangat wis talah, semangat.
2: Tetap semangat masih tanggal e. Heeh. Pak Irsatnya selamat bertugas. Yeah. Semoga sukses seger kewarasan.
0: Amin, saling mendoakan ge.
2: Ya, matur suwun.
0: Sami-sami Cak Prapto. Yo. Matur nuwun Cak Prapto dari Beratang ini posisi siang hari ini. Terus bergeser ke mana ini?
3: Asik lorek.
0: Asik lorek.
3: Tumben, minggu-minggu biasanya kan Mbak Rani Bang Isar.
0: Loh kan udah tadi Mbak Rani sampai jam 12 iya, tau.
3: Biasanya di lembur sampai sore.
0: Gimana kabar ini? Kan
3: lagu ini dikoplokan oleh Gary Maesa Bang.
0: Yang apa?

0: Cina.
1: Wasik.
0: Canda aku, Bang.
1: Oh, klik. Salam buat siapa?
0: Salamnya numpang Cak Prakto aja ya.
1: Okay,
0: aku Ibu Idua, Cak Gianto Rimbo, dan Pak Sugeng, dan Bunda Faha.
1: Oke, deh.
0: Bang Irsak yang paling ganteng Dewi. Afternoon.
1: Sami-sami. Thank you, Yo, you are welcome. Selamat. Lo, lo, lo, lo, lo, lo. Dicoba lagi ya. Boleh nih satu lagi. 561-1416. 567-6923. Digoda.
2: Digoda, digoyang dangdut. Wasik, lore.
1: Wasik, lore. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
2: Selamat siang.
1: Apa kabar ini?
2: Kabar baik.
1: Kabar baik. Ini, saya cak siapa lagi? Gak apa, lore, aku soalnya. Kayak sama bedakan iki soalnya. Cak Hafiz.
2: Aduh.
1: Cak Kin.
2: Salah.
1: Cak Kin.
2: Ah, betul.
1: Ah, ya wes. Ya mohon maaf loh ya. soalnya di pendengaran saya tuh suaranya mirip-mirip ngono loh. Jadi
2: sudah terbiasa itu.
1: Ya apa sih aja?
2: Alhamdulillah kabarku sehat, baik dan kuat.
1: Alhamdulillah. Cuaca?
2: Alhamdulillah panas.
1: Wih, sama. Citandui depan dia panas saiki. Wih, semangat
2: panas
1: selalu.
2: Juga ya. Ya udah lagunya ya.
1: Apa lagunya?
2: Biar ya? Lebih adem. Lagunya Tresna di ujung takdir.
1: Tresna
2: di ujung takdir.
1: Si Tresna di ujung cari dulu ya. Salam-salam dulu deh. Salam-salam ya,
2: sampai salamnya ada Pak Dianto, Cak Rimbo, juga ada Cak Kipi, Cak Sugeng, Selamat, Cak Satrio, Cak Kasian, Cak Rusti, Mas Ali, Cak Wahid,
1: okay.
2: Cak Manasi, juga ada Bunda Fatona, Bunda Farha, Bunda Wulan, Cak Ini, Mbak Ima, Bunda Ima, Kak Hafidun, Kak Hafid, Kak Rohim, Mbak Jainan, dua-duanya.
1: Okay.
2: Bunda Pak Samsul Hadi, Cak Hari, Cak Bang Ucok, dan kesemuanya tempat Bunda Hamidah.
1: Okay.
2: Lagunya ada Mas ya?
1: Ada, aman.
2: Oh, aman, aman, aman. Untuk Mas Irsan, semoga selalu sehat bersama keluarga dan terima kasih.
1: Amin. Yo, telosor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih awal perjumpaan, tenang. Sobat Kota, kabar sama kita pasti cukup panjang. Sampai nanti jam 3 sore. Bunda Mami, selamat siang. Cak Nurholis, juga selamat siang. Hari ini terima kasih sudah WhatsApp. Sabar dulu ya, nanti saya baca. Cak Agung WB, Kali Santri juga selamat siang. Ada Cak Kukuh Cahya. Terima kasih, ada Putri Udayanti juga bergabung siang hari ini di WhatsApp. Ada Ami Wibowo yang juga sudah meramaikan WhatsApp Kota FM Surabaya. Di sosial media juga boleh loh. Silakan di fanpage Facebook Kota FM Surabaya. Cari aja Facebooknya di kolom pencarian, nanti muncul fanpage di situ ya. Terus juga bisa di Instagram, di Twitter atau X, dan juga di TikTok juga ada. Kota FM Surabaya, Kota FM 881 ya. Bisa dicari Sobat Kota dan kebersamaan kita siang hari ini sampai nanti jam 3 sore. Ditemani sama Ersha 3 Fama sembari berapapun Sobat Kota siang hari ini. Wasik lore!

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Digoda, digoyang dangdut, asyik lho, Rek.

Sobat Kota, kekecewaan mendalam akibat pengkhianatan cinta, janji yang diingkari, dan hubungan yang kandas secara tiba-tiba. Lagu ini menggambarkan kepedihan saat seseorang ditinggal pergi ketika hubungan sedang bahagia-bahagianya gagal merangkai hati.

Hai, aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan bersih deh.
2: Lagu dangdutan enak, yonang digoda.
3: Wah, asik lho, Reh.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Digoda, digoyang dangdut, asyik loh.

Tahukah Sobat Kota, memilih warna baju itu ternyata tidak sekedar asal pilih loh. Kenapa? Karena warna baju sangat mempengaruhi tampilan warna kulit kita. Pilihan warna yang tidak tepat ternyata dapat membuat wajah terlihat kusam atau pucat. Sebaliknya, warna yang cocok dengan warna kulit akan memancarkan cahaya, sehingga warna kulit tampak lebih cerah, segar, dan bercahaya.

0: 88,1 Radio Kota FM dan dunia Surabaya. Enggak Sobat Kota, ini originalnya lagu apa kira-kira? Bisa ditebak Sobat Kota? Masih pada ngirsa siang hari ini di 88,1 Radio Kota FM dan dunia Surabaya, di program Digoda Digoyang Dangdut Wasik Lore.
1: Anda sedang mendengarkan Digoda Digoyang Dangdut.

0: Sobat Kota, banyak orang yang menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk mengejar sesuatu dalam hidup gitu ya. Jadi untuk mencapai sebuah tujuan gitu kan. Ada yang memang ingin sukses, ada yang mencari kebahagiaan, sementara yang lain juga mengejar kenyamanan atau validasi pengakuan dari orang-orang tercinta. Tapi setelah semuanya tercapai, gak sedikit juga yang masih bertanya dalam hati, sebenarnya makna hidup tuh yang bermakna seperti apa sih gitu ya. Nantilah kita bahas sedikit gitu ya. Selamat siang di Godang.
1: Digoda, digoyang dangdut uas.
0: Wasik Loren. Halo Bunda Bohai.
1: Halo-halo juga.
0: Apa
1: gimana
0: kabar?
1: Punya kabar Mas Mirza?
0: Alhamdulillah sehat baik. Sebaliknya gimana ini?
1: Alhamdulillah tetap sehat dan tetap bohai tentunya.
0: Ya Allah, alhamdulillah. Gimana nih kawasan Osobi Langgun siang hari? Atau posisi lagi di mana ini?
1: Iya, panjat di basecamp lah.
0: Oh, kan hari Minggu. Kirain lagi jalan kemana gitu sama yang tersayang.
1: Jalan ke hatimu kali.
0: Layak. Kayak tisu lo rasanya kayak nasi gandol ngono opo neng jero hati ternyata.
1: Iya, gandolan yang
0: ternyata dari Osobi Langgun. Alhamdulillah sehat, baik, semua lancar ya.
1: Lancar-lancar selalu.
0: Alhamdulillah sih ya. Mau disiapin lagu apa sih yang hari ini?
1: Itu tadi kan banyak kan lagu Madura ya. Aku tak request lagu Madura pisan.
0: Apa?
1: Tak pas teh.
0: Si. Tak kolek. Sambil salam-salam. Salam-salam buat siapa?
1: Salam-salamnya tentunya buat yang lagi pantau 88,1 dangdutnya Surabaya. Mm-hmm. Dan spesial buat Kang Master sayang yang lagi lembur.
0: Aham.
1: Kicks on. Untuk Mas Irsyadnya, Metugas, sehat selalu, jaga kesehatan.
0: Bye.
1: Yuk, assalamualaikum. Bye.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tak pasti itu artinya apa? Enggak pasti gitu ya. Enggak ngerti soalnya. Tadi udah yang tersayang, tapi kok enggak pasti ternyata. Ya wes enggak apa-apa. Terima kasih Bunda Ani Bohai sudah bergabung siang hari ini. Yang mau menyusul monggo 561-1416-567-6923. Cak Prapto, setia sampai mati mas requestku. Itu tadi setia sampai mati juga judulnya. Beda lagu ya. Ya wis, nanti dicari dulu sama Irsyad ya, Cak Prapto. Baik, bergeser dulu ke WhatsApp Kota FM Surabaya. Terima kasih yang sudah bergabung siang hari ini. Wih, wong keren langsung bergabung siang hari ini. Lagi pantau dari kawasan PGS Sambi Jogo Parkir. Semangat selalu. Terima kasih Wong Keren, Wong Kerapu. Cak Wahyu Supri sudah bergabung juga siang hari ini. Cak Agung WB, selamat siang dari kawasan Kali Santri. Menyapa Sobat Kota. Wasik lore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau termiskin di dunia. Dari Adela. Buat Cak Miskan, buat Mbak Tanti, Mbak Putri Shalala, kemudian juga Cak Ali, ada Umi Latifah, Cak Satrio, Bang Tejo, Cak Sarwi, ada kok Mbak Inaku sih, Cak Edo, Bunda Farah dan semua.

0: Loh, gak usah ditanya kalau itu. Siap menerima kiriman-kiriman iki.
1: Cuma yang ngirim itu enggak ada.
0: Oh, gak enak ta. Aman, aman.
1: Aku sepurane Cak Ersap gagal merono, aku
0: lembur saiki. Oh, alah. Oh, ya tanggal 26 ya rencananya wis gak apa-apa. Kalau pas senggang aja nanti monggo main ke Kota FM. Lombor tuh terus re Agustus ruame ya tadi.
1: Sepi Agustus ya.
0: Lele kok sepi.
1: Tahun depan aja rame-rame
0: nanti. Oke deh, siap-siap. Siap support ini insya Allah ya.
1: Iya.
0: Monggo Cak, lagunya apa ini?
1: Tadi kan sudah setia sampai mati ya. Sekarang setia untuk selamanya.
0: Setia untuk selamanya. Tapi ya, jarene Cak Prap kok guduki iku lagune. Terus sing yo apa iki?
1: Ya sing iki, sing tak jaluk iki, iku lagune Cak Prap to.
0: Iki ta maksude. Setia untuk selamanya.
1: Iya, iku lagu Cak Prap to sing tapi sing duet.
0: Oh, sik tak sambil nyari. Oh ini,
1: Iya, sing duet. Iki lagune sing dijaluk Cak Prap to mau.
0: Oh, coba Cak Prap to nanti komen lagi lagunya bener yang ini apa enggak ya? Soalnya jare ini lagune gudu iku. Monggo salamnya Cak.
1: Wis salame kabeh ae, wong aku sik repot iki wis.
0: Oh ya wis, heeh.
1: Pokoke sing ngrungokno salam teko aku kabeh.
0: Siap.
1: Kagem Cak Ersat wis. Sampeyan semangat terus siaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya tak tunggu.
0: Oke, Cak.
1: Nikmati.
0: Yo, terima kasih dari kawasan Wiong. Ada Cak Jumati. Wih, semangat selalu, Cak. Matur nuwun. Salam buat keluarga. Terima kasih banyak. Terus juga ada Cak Koko Cahya di kawasan Gubeng. Waalaikumsalam. Wasik, Lore. Lagunya Gadis Malaysia dari Yus Yunus. Salam-salam buat pendengar Kota FM Surabaya semuanya saja. Kalau diberi kesehatan, semoga diberi kesehatan. Mas Ersha juga selalu sehat. Amin. Matur nuwun. Kita bergeser dulu ke kawasan Pasuruan, Tretes. Ada Mbak Putri Widayanti. Salamnya buat Bunda Lili Margomulyo. Mau kelam dari Evita Mala siang hari ini. Kelam kayak tadi di awal sudah diputer ya. Sebagai opening lagunya tadi. Requestnya apa ini? Oh, si. Diam bukan tak tahu. Dari Anis Fitria, versi koplo. Oke. Terus salamnya untuk Shanti Shalala, Pak Jono Tamrin. Kemudian ada Cak Miskan Kebaon, ada Rizal Pratama. Rizal Pratama Kelabu. Ngono ta. Ada Cak Sugianto Rimbu, Mbak Ima Ngesong, ada Cak Sugeng Denpasar, Pak Wiyoto, kemudian Bu Eli Agustinche. Terima kasih Mas Irsyad, salam juga buat Cak Effendi yang ada di sawahan. Pantunya terima kasih ya, dikirim di ini aja, pas Parian Surabaya, cek pas programnya. Terima kasih Mbak Putri Widayanti. Kemudian ada Ami Wibowo. Terima kasih dari Jakarta. Mau terlena. Buat Mia Apsari yang ada di Bandung. Ada Omi di Tretes. Kemudian Rini Setiawati, Pak Juno Tamrin, Ella Agustinche, Mbah Toyibi, dan Jenny Ine. Mau ternuwun. Cak Samsul. Selamat siang Cak Samsul. Hadi Wasik Lore. Dari Perigian Pasuruan, kawasan wisata keluarga Tretes. Terima kasih. Apa ini? Wes matur nuwun ya. Requestnya Bulan Bintang, original soundtrack dari film Jaka Suara tahun 90 yang versi koplo Cak Ersat ya. Selanjutnya untuk Abato Ibi, Mang Ujang, kemudian untuk Mbak Tanti Pampungan, ada Abi Roy. Buat Diandra TV, Cak Prapto Driver, Rea Reo. Buat Koko Zainal Kalimas, Buda Lili di Margomulyo. Dan semua sobat kota yang selalu setia di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya. Kebersamaan kita masih 1 jam perjalanan sobat kota. Dan kebersamaan kita sampai nanti jam 3 sore. Nah, kadang

apa namanya, banyak di antara kita gitu ya, masih mencari atau sebenarnya dalam kehidupan yang bermakna itu yang bagaimana gitu. Kalau banyak orang yang memang menghabiskan waktu untuk mengejar sesuatu dalam hidup, pengennya sukses iya, cari bahagia iya, kemudian ada yang lainnya juga. Ya, kita mengejar kenyamanan dalam hidup gitu ya, biar hidupnya nyaman seperti apa. Tapi ada juga yang sebagian yang udah tercapai misal apa-apa tujuan dalam hidupnya gitu ya, masih bertanya sebenarnya hidup yang bermakna itu yang seperti apa gitu ya. Saya kutip dari kompas.com Sobat Kota, ada sejumlah ilmuwan yang sebenarnya mempelajari juga perilaku manusia, percaya bahwa mungkin akan jauh lebih sederhana dari yang kita bayangkan gitu ya. Membantu orang lain dalam cara kecil ataupun cara yang besar ternyata menjadi salah satu sumber utama makna dalam hidup gitu. Jadi jangan pelit-pelit lah, kalau ada orang yang minta tolong sebisa mungkin kita tolong gitu ya. Ya kan? Sebisa mungkin semampu kita gitu ya. Tapi tidak usah memaksakan diri untuk ketika orang lain minta tolong, kita usahakan, kita sendiri yang akhirnya jadi terbebani gitu. Kalau memang tidak bisa, bilang tidak bisa. Tapi kalau kita masih bisa, sebisa mungkin kita bantu. Tapi kita juga harus tahu juga ada kalanya kita membatasi apakah orang tersebut pantas nggak sih kita bantu gitu. Ada juga loh orang yang setiap hari kita bantu, setiap hari kita bantu. Mohon maaf nih, akhirnya jadi lupa daratan gitu. Jadi merasa bantuan ini adalah sebuah kewajiban, padahal enggak juga. Yang penting Sobat Kota, kita bisa bermakna kehidupannya, kita bisa membantu orang lain sebisa mungkin semampu kita. Kalau kita masih bisa mengupayakan semuanya sendiri, udahlah dilakukan semuanya sendiri. Kalau butuh pertolongan, gak apa-apa, minta pertolongan ke orang lain, tapi masih dalam batas wajarnya. Begitu ya Sobat Kota, ya berharapnya tidak hanya sekedar hidup, tidak hanya sekedar kaya raya, tapi juga bermakna untuk orang-orang di sekitar kita.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: Digoda, digoyang dangdut, asyik lore.
5: Perdana Rekod Surabaya.
6: QRGS, Mas Anji.
5: Iya, selfie Ayunda.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Digoda, digoyang dangdut, asik lore.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Digoda, digoyang dangdut, asyik lho, Re.

0: Sobat Kalau jam 1:44, terima kasih masih bareng Indonesia yang hari ini di program Digoda Digoyang Dangdut Wasik Lore. Mulai redup-redup, kawasan Citanduy dan sekitarnya sudah tidak sehot tadi jam 12. Separuh perjalanan di program Digoda edisi hari ini 26 Juli 2026. Terima kasih Sobat Kota yang masih gabung sama Ersha dan juga yang masih streaming ataupun juga yang hari ini melalui radio analog 88,1. Yang streaming bisa loh Sobat Kota melalui Google, klik aja Kota FM Surabaya titik ID atau Kota FM Surabaya.id. Nanti silakan kalau udah muncul landing page-nya Kota FM Surabaya, cari di kolom kiri bawah pojok. Nah, ada tombol play. Silakan tinggal diklik aja, nanti langsung bisa menyimak radio Kota FM. Atau yang lebih praktis juga Sobat Kota, bisa download aplikasi On Ears, ONEARS, tinggal download, install. Nah, nanti dimanapun Sobat Kota bisa lebih dekat dengan radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Selamat siang Digoda.
1: Digoda bersama Wong Ganteng.
0: Wasik Lore. Selamat siang.
1: Ganteng.
0: Halo Mbak Ima, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Di mana posisi ini?
1: Ini bikin kue sakura.
0: Mm-mm.
1: Sama kue yang kayak nogosari tetap.
0: Disi bedo, disi jackpot. Anak duit yang jeru nih. Oh beda.
1: Tak cita.
0: Ya. Tapi namanya tetap Nogosari.
1: Ya.
0: Oh.
1: Dikitai.
0: Tak kira pisangnya kan diganti opo, gambar mawar atau opo sing abang-abang iku.
1: Iya, gak
0: jani. Iya. Ya menawa. Sehat Mbak Ima.
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Sehat, baik alhamdulillah. Mau lagu apa ini?
1: Apa? Yang belum apa?
0: Wah, kayak sing kurung iki sing kurung wake.
1: Ana wis apa itu iming-iming yang rancak.
0: Iming-iming. Cinta bojone sapa? Oke. Okay. Nah,
1: ya itu. Heeh. Salami Pak Mas Andre, Pak keluarga. Ella. Bapak Insan Cetek Cia ini, Heri, ada yang dekat. Terus ada apa itu?
0: Oke. Okay. Baik.
1: Terus ada Kak Tembo. Kak Sur. Terus ada apa? Mbak yang ada di Gresik itu siapa?
0: Siapa? Banyak yang di Gresik, siapa?
1: Kak Eka. Dan semuanya bisa.
0: Oke deh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Ngesong. Bergeser kemana ini? Digoda.
2: Digoda wasik lore. Assalamualaikum sayangku.
0: Waalaikumsalam cinta. Apa kabar? Baik, sehat. Alhamdulillah. Gimana nih hari Minggu rame tak gak iki? Alhamdulillah sudah satu. Ngono lo daripada gak. Sik gurung kok jam 3 insyaallah. Tak kita anu kita terawang tekan kuku iki engko mari magrib koyo ono loro. Marisa koyo ya teko ketok-ketok loro. Wah, akeh iki insyaallah. Insyaallah lho ya tapi.
2: Insyaallah lah ini kan
0: kan tok. Alhamdulillah. Lagunya apa?
2: Lagune gak iso manak ae.
0: Apa? Mandul. Oh iya, siap. Yuk ngono ganti lagu e. Fatamorgana, gak boleh ta.
2: Fatamorgana.
0: Oh, klik salah buat siapa?
2: Bunda Ima, Mbak Ima, Mbak Ima, Bunda Ima, Bunda Ima, di Kalari Bunda Ima. Cak Jumadi.
0: Oke.
2: Cak Dianto, Pak Kosin. Pak Dianto. Cak Subari, ye, Cak Sugeng, Mang Pijan, ye, Cak Solikin Losor, Mbak Aprilia, Cak Karim, Mas Hafid, adik Ika, Mbak Santi, Mbak Iwi, Mbak Mimi, Mbak Yati, Bunda Marisa, Bunda Mami, Bunda Silaika, Bunda Sutira, Bunda Yanti, Mbak Aini, Mbak Ainun, Bunda Ari, Gale, Gale, Kak Hari,
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari kawasan Pongging. Cak Kasian sudah bergabung juga siang hari ini menyapa Sobat Kota dari jalur telepon on air. Monggo yang mau nyusul satu lagi boleh 561-1416-567-6923. Coba bergeser dulu ke Facebook. Selamat siang buat Cak Samsul Hadi yang ada di kawasan wisata keluarga Tretes Prigen, Pasuruan, matur nuwun. Tadi sudah bergabung di WhatsApp Mbak Putri Widayanti, juga terima kasih banyak. Kemudian juga ada Bang Socha dari kawasan Banjarnegara, Jawa Tengah hadir, Cak Irsat, matur nuwun. Kemudian juga ada Cak Senario Randy dari kawasan Kayen Kidul, Kediri Utara hadir, Mas Irsat. Siap. Ada Reni Rentina, waalaikumsalam, wasik lore. Halo Bang Irsat sing gandeng Dewi sak studio. Gak nok boloi soalnya. Hadir dari kawasan Medan, semangat bertugas sampai tuntas. Salam hangat buat semuanya. Ada Hadi Prasetyo, waalaikumsalam. Mas Irsyah dan semua fans Kota FM Surabaya. Dari kawasan Manyar Sabrangan 2, hadir Mas Irsyah. Salam buat semua sedulur-sedulur GBB. Grup Bahagia Bersama dan semua fans Kota FM Surabaya, sukses selalu, selamat beraktivitas. Terima kasih. Ada Yeni Kartika, waalaikumsalam. Halo Tuan Irsyad. Terima kasih dari Medan hadir siang hari ini. Ada Cak Nurholis dari Mojokerto, mau tajamnya Karang. Salam buat semuanya. Cak Mroes Jombang, wasik lore. Salam hangat untuk GBB, Grup Bahagia Bersama. Oh ya, lagi temu kangen ini. Terima kasih. Kemudian ada Ifaza. Waalaikumsalam. Ikutan hadir dari Jawa Tengah. Sehat selalu, selamat bertugas. Selamat siang dan salam untuk semuanya. Dumayanti juga hadir dari warga Setabat Langka Sumatera Utara. Mbak Lasri matur nuwun dari Sumatera Selatan. Ada Mbah Kong. Ini juga... terima kasih Mbak Kong. Apa maksudnya terjemahan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia? Bobo, terima kasih dari Medan. Selamat siang Bu. Ada saat Budiono juga bergabung. Salam buat semua fans Kota FM Surabaya. Cersa, terima kasih. Di Apok dari Klungkung Tegak hadir. Terima kasih Abah Wasil Samplangan juga hadir. Waalaikumsalam. Salam sehat. Selamat bertugas untuk Irsat. Waalaikumsalam Bu. Witar Moko, terima kasih sudah bergabung dari kawasan Riau Tembilahan. Selamat siang. Hadir, kirim salam buat semua fans Kota FM Surabaya. Semoga sehat selalu dan terima kasih kembali ya. Terima kasih untuk Sobat Kota yang masih gabung sama Irsat di 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya.

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan, baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.
6: Anda sedang mendengarkan Digoda, Digoyang Dangdut

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Ready for your check?
3: Not quite. Pie for everybody!
4: What? I grew up an only child in the suburb of the city. I spent my days alone.
5: Tahukah Sobat Kota? Ternyata apa yang kita makan bukan hanya mempengaruhi tubuh fisik, tetapi juga kondisi mental dan emosional kita loh, Rek. Konsep food boosting food atau makan yang dapat meningkatkan suasana hati semakin populer di dunia nutrisi dan psikologi. Makanan-makanan ini kaya akan nutrisi tertentu yang dapat mempengaruhi produksi hormon-hormon seperti serotonin, dopamin, dan endorfin yang bertanggung jawab atas perasaan bahagia dan kesejahteraan. Memilih makanan yang tepat dapat membantu memperbaiki suasana hati dan bahkan mengurangi gejala depresi atau kecemasan. Tidak ada salahnya kita piknik, pilih-pilih menu sebelum memasak atau membelinya terlebih dahulu.
3: You're never, ever, ever getting rid of me.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Lagu dangdutan enak, yonang digoda.
5: Wah, asik lho, Re.

Sobat Kota, jam 2 lebih 27 menit. Terima kasih masih bareng kita chat sore hari ini di program Digoda di Goyang Dangdut. Asik lore. Banyak lagu yang sudah hadir sore hari ini Sobat Kota. Ada yang Mandul, tadi diminta sama Cak Kasiang. Terus ada Bulan Bintang, ada Iming-Iming Rindu Bojone Sopo. Terima kasih. Kemudian selamat sore untuk Abi Roy yang ada di Mojokerto. Mau salam buat Bah Toibi, Pak Jono Tamrin, Mas Samsul Hadi, buat Mbak Ani Madun, bener ya? Buat Mama Eli Agustinche, buat anak Andri, kemudian Putri Widayanti, Rini Setiawati, Mia Apsari yang tugas, terima kasih. Kemudian juga Pak Jono Tamrin mau bujangan dari Sodik New Palapa. Salamnya buat Putri Widayanti, untuk Abi Roy, buat Cak Samsul Hadi, buat Eli Agustinche, Cak Miskan di Kebrawan, ada Mbak Toibi, Pak Wiyoto, dan Rini Setiawati. Kemudian juga ada Cak Selamat di Sidoarjo, Panto dari Prigen siang hari ini, requestnya Kicau, Kicau. Saya coba nanti bisa muncul kayak Kicau Mania ya. Salam buat semua fans Kota FM. Mas Yoga, terima kasih banyak.

Tahukah Sobat Kota, mendengarkan musik terbukti efektif meredakan stres karena dapat menurunkan pelepasan hormon kortisol atau hormon stres dan memicu produksi hormon dopamin yang membuat bahagia. Terapi ini membuat memperlambat detak jantung dan menstabilkan tekanan darah sehingga tubuh dan pikiran menjadi lebih rileks. Mulai sekarang, kalau lagi aktivitas, jangan lupa dengerin Kota FM Yorek supaya moodmu tambah bagus.

Spesial lagi ini buat Sobat Kota, buat yang ada di Pasuruan menyimak siang hari ini melalui streaming Kota FM Surabaya.id. Ada Bu Mar dan keluarga yang lagi menjahat. Lagi menjahit sore hari ini. Terima kasih banyak selalu setia di 24,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya, tajamnya karang.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Anda sedang mendengarkan Digoda, Digoyang Dangdut, Wasik Loreng.

88,1 Radio Kota FM dan dunia Surabaya. Sobat Kota, hidup ini memang tidak mudah. Tapi kita juga harus ingat bahwa tidak ada kesulitan yang tidak memiliki jalan keluar. Tetap berfokus pada apa jalan keluarnya. Jangan berfokus pada apa yang sulit, tapi pada apa yang bisa kita lakukan dengan lebih baik dan sesegera mungkin. Ya, Rasyad pamit, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Ojo lali rek, follow TikTok Kota FM 881.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 88.

Hari Kejaksaan. Setiap 22 Juli, Indonesia memperingati Hari Bakti Adiaksa atau Hari Kejaksaan sebagai momen untuk mengenang perjalanan Kejaksaan Republik Indonesia dalam menegakkan hukum dan keadilan. Tanggal ini dipilih karena pada tanggal 22 Juli 1960, Kejaksaan resmi berdiri sebagai lembaga yang mandiri, terpisah dari Departemen Kehakiman. Sejak saat itu, Kejaksaan memiliki peran penting sebagai penegak hukum, khususnya dalam penuntutan, pemberantasan tindak pidana, serta melindungi kepentingan masyarakat. Mari jadikan momentum ini untuk meningkatkan kesadaran hukum dan bersama-sama menciptakan Indonesia yang lebih adil, aman, dan berintegritas.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Wis isu rek. Wayah resik-resik iki. Tapi ke afdol lek kayak nyambidang dutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mut.
6: Apa sih? Isu-isu rame ae.
5: Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
6: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
5: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
6: Bu ayo, jaman saiki gak kabeh kudu gawe radio.
5: Loh. Iya ta. Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
6: Iya, wis ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on ears lo.
5: Wah, iya suan mbak.
7: Radio Dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

Hari Koperasi Indonesia. Tahukah sahabat kota, Hari Koperasi Indonesia adalah hari peringatan resmi setiap 12 Juli yang menandai tonggak lahirnya gerakan koperasi nasional dan berlandaskan semangat gotong royong untuk memajukan ekonomi rakyat. Hari Koperasi memiliki latar belakang sejarah, yaitu berawal mula pada tahun 1895. Koperasi pertama didirikan oleh R.A. Arya Wirya Atmaja di Purwokerto, berupa bank simpan pinjam untuk membebaskan rakyat dari jeratan rentenir bunga tinggi. Lalu pada masa kolonial, perkembangannya dibatasi Belanda. Baru setelah kemerdekaan, koperasi bisa tumbuh bebas sebagai tulang punggung ekonomi kerakyatan. Koperasi sendiri adalah badan usaha milik anggota, dikelola bersama, bertujuan meningkatkan kesejahteraan bersama, bukan semata-mata mencari keuntungan. Bermakna sebagai pengingat bahwa ekonomi Indonesia harus berpusat pada kekuatan rakyat, persatuan, keadilan, dan kemandirian, bukan bergantung pada pihak luar atau penguasa semata. Jadi, 12 Juli adalah Hari Koperasi Indonesia, Yorek. Bukan sekedar hari ulang tahun, melainkan pengingat bahwa kemajuan ekonomi bangsa dibangun dari kekuatan bersama, semangat kebersamaan, dan keadilan bagi

0: Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Facebook, Ocho Lali, like dan follow fanpage atau

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Rakoso ya nduk, wis 5 tahun. Ternyata bener ya, ujiannya mau omah-omah kuwi gede tenan.
1: Nggih mas, tapi aku bersyukur loh mas, adewe bisa melewati bareng-bareng.

Hari Persahabatan Internasional. 30 Juli dirayakan sebagai Hari Persahabatan Internasional. Momen ini bukan sekedar tentang bertukar cerita dengan orang-orang terdekat, melainkan pengingat dari Perserikatan Bangsa-Bangsa akan pentingnya hubungan antar manusia. Persahabatan sejati adalah fondasi perdamaian, sebuah kekuatan yang merangkul keberagaman, menepis prasangka, dan menginspirasi solidaritas kemanusiaan untuk menghadapi tantangan global bersama-sama. Mari kita buka hati, dengarkan tanpa menghakimi, dan jadilah sahabat bagi dunia. Selamat Hari Persahabatan Internasional, satu rasa, satu dunia, satu solidaritas.

Aku Nasha Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Ojo lali rek, follow TikTok Kota FM 881.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 8.

0: pasti menang.
1: Aku lah.
0: Kak. Aku pasti menang. Win streak.
1: Wis talah, gak usah ngeyel. Aku.
2: Dangdut Hits peringkat 1. Number 1 Fall This Way.
3: Aku kasih candu, lalu pergi, sisain luka hati ini.
1: Nah kan lagu favoritku peringkat 1 minggu iki. Pancane selera musikku iku sing paling wapi.
0: Opo sih?
4: Guys, berisik. Opo aja iki? Kok gembradak dewe? Perang dunia ta iki?
1: Iki lho lagu favoritku, menang.
0: Menang opo sih?
1: Iku lho, menang di program Dangdut Hits. Benar, Dangdut Hits itu program yang mengumumkan peringkat 17 besar chart musik dangdut yang paling hit di Radio Kota FM.
0: Ayo, gabungan pisan yo, ben rame perangnya.
4: Gak.
1: Kuyon.
2: Mau tahu apa aja yang masuk peringkat 17 lagu paling hits Kota FM? Dengerin Dangdut Hits. Dangdut Hits hadir setiap hari Minggu jam 5 sore hanya di Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya.

0: lagi Anda akan menyimak 17 lagu dangdut paling hits di Kota FM.
1: Sobat Kota bertahan selama 11 dan 12 pekan. Mencintai tak dicintai dari Cantika Davinca. Disusul Deno 2 yang dinyanyikan sama Cindy Cynthia featuring Keisha. Sayang banget harus keluar dari deretan Downloads Kota FM pekan ini. Berikut kita simak sedikit cuplikannya.

Tenang aja, yang suka dua lagunya Sobat Kota bisa gabung di program Digoda dan juga bisa di Pasar Kota, Sobat Kota. Halo, selamat sore Sobat Kota dan Dangdut Kota FM. Kembali hari ini Sobat Kota akan menghadirkan deretan 17 lagu dangdut paling hit selama sepekan. Edisi hari ini Minggu 26 Juli 2026 dan program ini merupakan hasil akumulasi dari vote Sobat Kota di program Tugu Pahlawan yang Sobat Kota ikuti setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu jam 5 hingga 7 malam hanya di 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Sore hari ini bareng Irsyad Yoga Fama dan inilah Dangdutnya Kota FM New Entry. Pendatang baru kita peringkat 18. Dangdut New Entry. Dikenal melalui ajang pencarian bakat Dangdut Akademi 7 Indosiar, Valen asal Pamekasan Madura dan Mile asal Bogor digadang sebagai pasangan duet paling digemari di kalangan Gen Z pecinta dangdut. Setelah kompetisi berakhir, Valen berhasil meraih posisi juara 2, sementara Mile menempati posisi juara 5. Berkat chemistry yang begitu kuat di antara keduanya, para penggemar menjuluki mereka Milen, singkatan dari Mila dan Valen. Dan inilah single kolaborasi.

0: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM Dangdutnya Surabaya.
1: Dangdut Hits peringkat 17.
2: Sobat Kota, perjalanan diva dangdut muda Lesti menuju titik karirnya saat ini bukanlah sesuatu yang mudah. Dari panggung kecil lainnya, Lesti menjalani proses panjang penuh perjuangan hingga akhirnya berhasil menjadi salah satu penyanyi dangdut ternama di Indonesia. Single teranyarnya, Kura-Kura Dalam Perahu, peringkat 17.

0: Dangdut Hits peringkat 16.
1: Sobat Kota, perasaan rindu tapi tidak bisa bertemu karena kepisah rogo. Jakarta Koplo featuring Pujiono dan Dimas di peringkat 16, kepisah rogo.

0: gimana?
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Secara keseluruhan, lagu ini punya vibes lagu klasik yang penuh emosi dan kekecewaan Sobat Kota. Bukan cuma soal putus cinta, tapi juga tentang rasa sakit ketika ketulusan cinta dianggap sepele. Lagu ini relate buat banyak orang yang pernah memberikan segalanya dalam hubungan, tapi malah ditinggalkan dan dibuat terluka. Peringkat 15 pekan ini, Eri Susan berkepulauan.

Tips atasi rambut rontok. Mengatasi kerontokan rambut dengan mengganti produk kesampo yang mengandung nutrisi penguat akar seperti ginseng atau biotin dan keramas maksimal 2-3 kali seminggu. Hindari mengikat rambut terlalu kencang dan penggunaan alat styling bersuhu panas ya sobat kota. Aplikasikan perawatan alami seperti lidah buaya atau hair tonic untuk merangsang pertumbuhan rambut sobat kota. Selain itu, sobat kota bisa menggunakan minyak esensial. Oleskan minyak alami seperti minyak kelapa atau rosemary yang terbukti dapat menutrisi akar rambut. Lakukan pijatan lembut pada kulit kepala saat keramas untuk melancarkan sirkulasi darah dan merangsang folikel rambut. Hindari menyisir saat basah ya. Rambut berada dalam kondisi rapuh saat basah.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM Dangdutnya Surabaya.
1: Dangdut Hit peringkat 14.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Sobat Kota peringkat 14 pekan ini dari Boy Gang featuring Hendra Kumbara dengan Skip yang berhasil naik 2 peringkat dari minggu kemarin diberikan 16. Pekan ini ada di peringkat 14. Disusul sama Super Emak yang juga meluarkan single berbahasa Jawa. Sobat Kota, emang mah Jawa mah menguasai dunia per YouTube-an. Bahkan trending-trending YouTube gitu ya Sobat Kota. Tapi sepanjang lagu-lagu berbahasa Jawa mah. Ngenteni di peringkat 13 yang berhasil naik 1 dari minggu kemarin di peringkat 14. Dan baru saja ada Jangan Tunggu Lama-Lama. Ini signifikan naik 3 peringkat Sobat Kota. Minggu kemarin di peringkat 15, pekan ini berhasil naik. Signifikan naik 3 di peringkat 12. Caranya Sobat Kota bisa gabung di program Tugu Pahlawan 17 lagu paling menawan hari Senin sampai dengan hari Sabtu jam 5 sampai jam 7. Bisa vote lagu jagoannya melalui Instagram, X dan juga fanpage Facebook 88,1 atau juga Kota FM Surabaya di fanpage Facebook ya. Terus juga di WhatsApp 081 7505 8881. Biar nanti lagu yang jadi jagoannya Sobat Kota bisa masuk dalam jajaran Dangdutits Kota FM 17 lagu paling hit selama sepekan yang Sobat Kota ikuti sampai beli beding ngomongnya hari Minggu jam 5 sampai jam 7 malam.
1: Dangdut Hits peringkat 11.
0: Duo musik ikonik The Virgin yang sebelumnya terkenal dengan lagu Cinta Terlarang menyapa penggemar dengan gebrakan baru Sobat Kota melalui single berjudul Gila Dangdut. Dirilis di bawah label Naga Suara, lagu ini menjadi penanda eksplorasi musikal mereka yang memadukan unsur rock dengan nada irama dangdut yang energi. Gila Dangdut peringkat 11.

Dangdut Hits peringkat 10. Sobat Kota berkolaborasi dengan Hendra Kumbara, Denny Chan, dan Sobat Kota merilis lagu format live music video melalui kanal DC Music dengan nuansa pop Jawa yang kental, Sobat Kota. Berjudul Laut Kidul. Genre yang diusung tetap mempertahankan ciri khas campur sari modern yang melekat pada sosok Denny Caknan, Sobat Kota. Nah, sementara makna lagu Laut Kidul menggambarkan kerinduan mendalam terhadap janji yang pernah terucap, tapi akhirnya teringkari, Sobat Kota. Liriknya penuh dengan nuansa emosional, menghadirkan suasana kehilangan dan kesepian. Lagu ini seolah menjadi refleksi perasaan seseorang yang ditinggalkan. Berhasil naik 2 di peringkat 10 Laut Kidul.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM Dangdutnya Surabaya.
3: Dangdut Hits peringkat 9.
4: Sobat Kota menyoroti kehidupan wong cilik. Sekedar Musik menghadirkan cerita kehidupan dari sudut pandang orang tak berpunya atau wong cilik Sobat Kota yang berhasil naik 2 pekan ini di peringkat 9.

Sobat Kota, harapan temu dinyanyikan apik oleh Faul Gayo, hadir dengan nuansa musik melankolis yang menonjolkan kekuatan emosi dalam setiap bagian aransemen. Lagu ini menggambarkan perjalanan perasaan seseorang yang menantikan kesempatan untuk kembali bertemu dengan orang yang dirindukan. Berhasil naik 2 di peringkat 8.

Menceritakan tentang seseorang yang terjebak cinta segitiga lalu mengisahkan dua orang yang saling menyukai tapi salah satunya sudah memiliki pasangan sobat kota. Alih-alih merusak hubungan atau menjadi orang ketiga, dia memilih menahan diri dan bersabar menunggu hingga orang yang dicintainya benar-benar berstatus lajang. Pekan ini berhasil naik 2 di peringkat 7.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Tips kulit glowing. Berikut panduan langkah demi langkah untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat dan glowing ala Min Kota. Yang pertama, rutinitas skincare harian. Cuci muka 2 kali sehari menggunakan pembersih berbahan lembut agar kelembapan alami kulit tidak hilang. Pelembab mengunci hidrasi sehingga kulit tampak lebih kenyal. Yang kedua, perawatan mingguan. Sobat Kota dapat memakai masker alami seperti madu dan lidah buaya yang berfungsi untuk menenangkan serta melembabkan kulit. Berikutnya, perawatan pola makan sehat. Konsumsi makanan yang kaya antioksida seperti buah-buahan, contohnya alpukat, tomat, jeruk, dan sayuran hijau. Kurangi konsumsi gula berlebihan yang bisa memicu inflamasi dan produksi minyak berlebih. Minum air putih yang cukup, 2-3 liter per hari, untuk menjaga sel-sel kulit agar tetap terhidrasi dengan baik. Yang terakhir, dengan tidur cukup, kulit akan memperbaiki dan meregenerasi sel-sel paru. Selamat mencoba, yore.
1: Oke.

Farel ternyata udah gede ya Sobat Kota, lagunya udah mulai cinta-cintaan ini. Selangkung Sobat Kota menceritakan tentang patah hati akibat cinta yang ditinggalkan tanpa alasan yang jelas. Dibalut dengan sentuhan musik dangdut Jawa dan hip hop, lagu ini menggambarkan kisah seseorang yang datang untuk menyembuhkan luka dan memberikan kenyamanan. Tapi tepat ketika perasaan cinta sudah tumbuh semakin dalam, sosok tersebut justru pergi meninggalkan pasangannya tanpa permisi. Farel Prayoga, Selangkung di peringkat 6.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM Dangdutnya Surabaya.
3: Dangdut Hits Peringkat 5.

Sobat Kota, lagu Super Eksis dari Noval Syahrizah yang juga menjadi judul debut albumnya, menceritakan tentang rasa percaya diri yang tinggi, karakter yang berani, dan pembuktian diri Sobat Kota. Liriknya menonjolkan sikap swag, tidak pernah mau kalah, dan kebanggaan menjadi sosok yang unik, berkelas, serta selalu mencuri perhatian di peringkat 5. Disusul nanti abis ini Sobat Kota ada Sadewo, Selawe, Sehat Rusak Lawase Sobat Kota yang mencoba menggambarkan bagaimana waktu berjalan begitu cepat hingga menghadirkan kesadaran untuk lebih menghargai setiap fase kehidupan yang dijalani. Dia merupakan representasi perenungan seseorang yang telah memasuki usia 25 tahun Sobat Kota. Peringkat 5 Super Eksis Noval Syahrizah, dan peringkat 4 ada Sadewo Selawe habis ini ya.

0: kok asik kamu banget? Kalian lagi dengerin apa?
1: Lagi dengerin Radio Kota FM nih.
0: Radio Kota FM?
1: Iya, radio dangdutnya anak-anak muda.
2: Bener tuh.
3: Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: 88,1 Radio Kota FM Dadutnya Surabaya. Oke, Sobat Kota, dan peringkat satu pekan ini siapa lagi kalau bukan Avan. Oh, melalui lagu ini Avan menyampaikan pesan agar kita lebih berhati-hati dalam menjaga perasaan. Tidak mudah percaya dengan janji-janji yang gak jelas dan menghindari harapan palsu, Sobat Kota. Cerita ini sangat dekat dengan realitas kehidupan asmara anak muda masa kini atau Gen Z dan masih bertengger di peringkat 1 Dangdutit Kota FM edisi pekan ini, Sobat Kota, Minggu 26 Juli 2020. Jangan lupa ya, Sobat Kota, ikuti terus update lagu-lagu paling populer selama sepekan hanya di Dangdutit Kota FM 88,1. Insya Allah ketemu lagi pekan depan hari Minggu jam 5 sampai jam 7 malam. Dan jangan lupa buat vote lagu jagoannya biar terus masuk dalam jajaran Dangdutit Kota FM dengan cara gabung di program Tugu Pahlawan hari Senin sampai hari Sabtu jam 5 sampai jam 7 malam hanya di 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Irsyad pamit, habis ini bisa ketemu sama kakak Naya Nika di program Dendang Surabaya jam 7 sampai 9 malam dengan lagu-lagu dangdut original sepanjang masa. Terima kasih semuanya, semangat buat besok hari Senin, terutama buat yang ngomong. Terima kasih semuanya, selamat malam dan semangat mengawali awal pekan. Bye.
1: Dangdut Hits peringkat 1. Number 1, Fall This Week.

tips menjaga kesehatan mata. Setiap aktivitas yang dilakukan sehari-hari tidak terlepas dari peran mata sebagai indera penglihatan. Meski fungsinya bisa menurun seiring pertambahan usia, sahabat ketat tetap bisa melakukan berbagai cara menjaga kesehatan mata, sehingga dapat mengurangi risiko dan mencegahnya dari berbagai penyakit mata. Nah, berikut ini adalah beberapa cara menjaga kesehatan mata yang bisa sahabat ketat lakukan. Periksakan mata secara rutin. Setiap orang, mulai dari anak-anak hingga lansia, dianjurkan untuk memeriksakan mata secara rutin setidaknya 2 tahun sekali. Orang dewasa yang sudah berusia lebih dari 40 tahun bahkan disarankan untuk memeriksakan mata setahun sekali. Disarankan untuk mengkonsumsi makanan bernutrisi yang kaya akan kandungan vitamin A, vitamin C, vitamin E, lutein, selenium, dan asam lemak omega-3. Sahabat kota dapat memperoleh berbagai nutrisi tersebut dengan mengkonsumsi sayuran hijau, ikan, telur, kacang-kacangan, dan jeruk. Hindari penggunaan gadget yang terlalu lama, hindari paparan sinar ultraviolet, dan hindari pemakaian make up pada mata yang menyebabkan iritasi, dan jangan lupa olahraga yo, Rek.

0: Pemirsa, saat ini musik dangdut menjadi sarana healing di semua usia, tidak hanya dewasa. Termasuk di kalangan anak muda, semakin menggandrungi musik dangdut dengan semua genre seperti dangdut koplo, etnik ambyar, dangdut Melayu klasik, hingga dangdut remix. Irama dangdut yang khas dan ritmis yang kuat membuat para pendengar dan penikmat musik dangdut ingin bergoyang dan bernyanyi. Hal ini yang menjadikan musik dangdut sebagai salah satu cara paling ampuh dan paling mudah bagi mereka untuk meningkatkan mood dan melepaskan stres.
1: Benar. Aku yo seneng musik dangdut.
2: Aku yo. Tapi favoritku dangdut hip hop cindir remix sedek-sedek iku loh.
1: Loh. Sama mbok gawe horek, Davin. Lek aku senenge iki dangdut asli alias original. Mulai sing lawas sampai sing terbaru.
2: Emangnya lek kate krungokno dangdut original biasa nang ndi? HP ta? Mau aku lek aplikasinya berbayar.
1: Duh, ya opo sih? Krungokno radio Kota FM Surabaya dong.
2: Zaman saiki sik radioan.
1: Loh, ojo salah. Radio saiki wis modern, mengikuti digitalisasi lewat streaming on ears. Langsung klik nang website kotafmsurabaya.id yo iso. Dan di radio Kota FM iki, awak dhewe iso request lagu lho. Jadi sekalian bisa interaksi karo penyiare.
3: Dendang Surabaya hadir setiap hari pukul 7 hingga 9 malam waktu Indonesia Barat. Hanya di 88,1 Radio Kota FM Surabaya. Memutar lagu dangdut original dari zaman baheula sampai zaman kekinian. Ojo lali, rungono terus jore. Dendang Surabaya, syahdu banget.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Kota. Kembali hadir Dendang Surabaya yang syahdu banget edisi Minggu 26 Juli 2026 Sobat Kota. Kali ini Dendang Surabaya ditemani Nanya Nikah hingga jam 9 malam waktu Indonesia Barat.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
0: Dendang Surabaya, syahdu banget.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Dendang Surabaya syahdu banget. Selamat malam sobat kota seluruh Nusantara. Iya. Kembali lagi ya Naya menemani sobat kota tentunya di hari Minggu 26

0: Juli 2026. Kemarin kita berjumpa terakhir di program Cak Ning. Sekarang kita berjumpa kembali di program Dendang Surabaya pukul 19 hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung saja Naya mengundang Sobat Toto untuk merapat lagi. Tapi sebelumnya Naya mau mengucapkan kepada juara dangdut hits hari ini ya, Sobat Toto, ada Avan dengan judulnya Oi. Terima kasih buat Sobat Toto yang selalu voting lagu tersebut. Dan jangan lupa didukung ya, lagu-lagu terbaik pilihan Sobat Toto tentunya akan masuk peringkatnya setiap minggunya di program dangdut hits seperti itu. Iya, jangan lupa dukung terus lagu-lagu kesayangan Sobat Kota. Silakan segera merapat Sobat Kotaku di 567-6923 atau 561-1416, atau boleh juga merapat lewat WA Radio Kota FM di 0817-505-8881. Jadi selama 2 jam ke depan Naya akan menemani Sobat Kota untuk santai gitu ya. Santai tapi gak santai Mbak Naya, karena besok sudah hari Senin ya, merencanakan, betul. Jadi duduk santai sambil merencanakan, besok itu aktivitasnya pasti padat banget hari Senin toh ya. Anak-anak juga sekolah gitu, suami kerja, disiapin apa ya Mbak Naya, bekalnya gimana, belum lagi nanti gosok bajunya dan lain sebagainya. Setrika kok gosok baju. Yuk silakan yang mau bergabung nih Sobat Kota Naya, buka pintu on airnya lebar-lebar ya. Kita angkat penelpon yang pertama. Selamat malam Dendang Surabaya.
1: Selamat malam Dendang Surabaya.
0: Syahdu banget.
1: Syahdu banget.
0: Halo Kang Eros dari kosan Cubangan. Luar biasa.
1: Assalamualaikum Mbak Naya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naya sehat luar biasa. Kalau Kang Eros gimana nih kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat semuanya.
0: Alhamdulillah seneng banget aku. Kok cek suwe nih, lama sekali loh ini baru gabungan. Dari mana saja? Tapi selalu pantau dong Kota FM Mas Eros.
1: Ya selalu pantau. Ya.
0: Oke. Okay. Terima kasih sudah disempatkan untuk gabungan telepon. Mau request lagu apa ini Mas Eros?
1: Pengen dengerin namanya Eri Susan.
0: Apa tuh?
1: Radio Dangdut.
0: Radio Dangdut dari Eri Susan. Baik, ya, sambil Naya ya. Pilihkan lagu.
1: Lama tebang itu.
0: Iya, ya. Betul sekali.
1: Salamnya untuk cepat-cepat Cak Rimbo, Cak Ali, Cak Syur, Cak Sugeng, Bang Uco, Pak Komenting, Mbak Ella, Mbak Ani Buhai, Mbak Cece,
0: iya.
1: Cak Jono, Pak Po, semuanya aja Mbak Naya tanpa terkecuali.
0: Siap.
1: FKS
0: beres ya,
1: sobat-sobat Kota FM dan semua kru Kota FM tanpa terkecuali.
0: Baik.
1: Mbak Naya, salam tugas, matur sembah nuwun.
0: Amin Allahumma amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Eros dari kawasan Tuban Pantura sudah bergabung ya. Lagu yang di request hari ini adalah Radio Dangdut versi Eri Susan. Ini memang lagunya sudah cukup lama belum di request oleh Sobat Kota, makanya langsung dilolosin sama Naya. Ada Mas Wayu Supriyadi Tawang Kerapu. Selamat malam ya, derek pantau langsung Duki Warkop Jalan Gresik Ning. Kulo sambi kali cangkruan ning Naya, pingin request lagu Bersabar Laus. Ini adalah lagu juga sebuah doa ya bagi Sobat Kota dan ya, Naya sendiri juga sebagai pengingat bahwa sebagai manusia itu kita harus terus bersabar gitu. Katanya bersabar itu ada batasnya. Oh enggak ada ya, karena kalau bersabar itu kan katanya dekat sama Tuhan, dekat sama Allah. Makanya kalau pengin dekat sama Tuhan harus bersabar. Kita angkat penelpon berikutnya, ada siapa gerangan. Selamat malam Dendang Surabaya.
2: Syahdu banget. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Besti April Yolanda.
2: Ah begitu kah? Mbak Naya, Mbak Naya.
0: Iya, Mbak April.
2: Aku pengen request lagu.
0: Mau request lagu apa ini? Silakan.
2: Aku pengen request lagu Tiada Kata Berpisah.
0: Alah. Semoga ya Tiada Kata Berpisah juga. Ini Naya siap.
2: Harus lah ya.
0: Harus, betul. Bukan semoga tapi harus insya Allah. Tiada Kata Berpisah Naya siapkan Imam S. Arifin featuring Nana Mardiana yang sangat legendaris. Salam-salamnya buat siapa Mama April? Mama April, Mama Yasmin.
2: Itu.
0: Sampai Mama April lah ngono. Mama April ku berarti ya Mbak Yasmin yo kan. Oke, silakan.
2: Aku itu ya selamat Selamat malamnya buat Bunda Farah, Bunda Fatona, Bunda Hari,
0: iya.
2: Neng Ela, Neng Kustia,
0: siap.
2: Terus Pak Sugeng, Pak Satrio, Pak Ragir, Cak Toto, Mas Ali, Cak Wandi, Mas Edo,
0: iya.
2: Terus Mas Hafid,
0: mm-mm.
2: Terus ke semuanya aja dari A sampai Z tanpa terkecuali. Salam Sumba Sungkem, spesial siap. Yang punya Mendamba.
0: Asik.
2: Lagi ngapain?
0: Oke.
2: Okay. Dan mana?
0: Iya.
2: Sama siapa?
0: Oke. Okay. Yolanda.
2: Buat Bunda Naya. Buat mana ya? Minta kita sehat okay. selalu. Kalau pulang hati-hati lah, kita tunggu yuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mbak April dari kawasan Bangkalan Madura sudah bergabung. Yang ini kilo Mbak April Yolanda ya. Jadi sobat kata ini mungkin kalau salam-salam, salam buat April Yolanda gitu. Oke, terima kasih buat penelpon kita. Hari ya, penelpon kita di segmen yang pertama ada dua orang, Mas Ero sama Mbak April. Kalau demikian langsung saja Mbak Naya gak kesuain lagu nih. Oh, maaf ternyata ada yang mau naik lagi, satu aja ya, satu. Beneran, janji Naya satu. Selamat malam, Dendang Surabaya.
3: Syahdu banget.
0: Ada Pak Sogeng dari Denpasar.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini ketemu diriku ya.
0: Alhamdulillah Pak, iya. Biasanya kita bertemu kalau nggak pagi siang ya Pak ya. Ini ya, cukup unik
3: kalau
0: ini.
3: Malam aku kayaknya nggak.
0: Lah yo emang nih padahal Naya ku
3: kamu. Malam kayaknya ada yang siaran canteng ya.
0: Yoiki, yoiki, betul kemarin malam Naya yoiki, yoiki gitu.
3: Yoiki, yoiki, yoiki, yoiki.
0: Baik, silakan bisa Pak Sugeng. Alhamdulillah bisa ya, meskipun tidak 100%.
3: Ya, nggak 100% ya, paling nggak 99.
0: 99 lah ya. Baik, silakan Pak Sugeng malam ini mau request lagu apa ini? Dalam?
3: Ya.
0: Oh, alhamdulillah Naya sehat luar biasa. Kalau Pak Sugeng gimana kabarnya?
3: Kalau aku itu selalu SWS Naya. Tetap dukung, keterbara selamat.
0: Alhamdulillah. Silakan.
3: Amin. Gimana cuaca Surabaya?
0: Cuacanya hari ini cerah Pak dan udara juga cukup dingin kalau pagi dan malam hari nge, jadi mendidih gitu.
3: Padha wae ya.
0: Mangga
3: dingin dan adem ya.
0: Mangga Pak, ayo mau request lagu apa iki selak entek iki backsone iki.
3: Lagune Padang Rembulan.
0: Oh, Padang Rembulan, siap. Nah, siapkan dulu nge.
3: Jalane. Tadi ada yang naik.
0: Ada Mas Eros, Mbak April. Yang ketiga ada Pak Sugeng, Bu sudah.
3: Mas Ero sama Mbak April di Madura ya?
0: Di Bangkalan, betul.
3: Mas Ero sama Mbak April ya.
0: Iya.
3: Di sana juga ada Mas Oliki, ada Pak Sugeng, Mbak Sugeng, Mbak Ima, Mbak Ela, Mbak Putri Wijayanti, Mbak
0: iya.
3: Surati, Mbak Widya, Pak Slamet. Terus Pak Satria Basuki, Cak Adika,
0: iya.
3: Mas Heru, Mas Irwan Bersengkoro.
0: Baik.
3: Kang Ujang, Mas Harim, Mas Hidu. Mas Mbak ya?
0: Baik. Ya.
3: Sama Mbak Heru.
0: Oke. Okay.
3: Lain kali aku perkewa aja dengar
0: okay. Ini. Siapa terus Wan ya Pak Sugeng?
3: Oke, okay, kami selamat suka. Selamat suka.
0: Siap Pak. Samis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sugeng bersama dengan Bunda Nurul ya dari kawasan Denpasar Bali. Ini lama loh, Naya baru dengar suara beliau kembali. Alhamdulillah keadaannya sehat walafiat luar biasa. Langsung Naya udarakan nih sebuah lagu yang memang dari kata dari Mas Eros tadi ya, suwe Mbak Naya sudah lama tidak pernah diputarkan. Betul, sebuah lagu dari Eli Susan, lagunya enak banget. Mungkin masa kecil Naya ini kayaknya sering ya mendengar lagu tersebut, sering diputerin sama ibunya Naya. Belum jadi dong dengan Sobat Kota semuanya, Edi Susan, Radio Dangdut untuk Sobat Kota.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Ojo lali rek, follow TikTok Kota FM, Kota FM 881.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Dendang Surabaya, syahdu banget. Langsung 4 lagu mewarnai ruang dengar Sobat Kota di segmen yang pertama. Memang diupayakan ya agar Sobat Kota bisa mendengarkan lagu-lagu yang tadi sudah di-request. Tiada kata berpisah sudah meluncur juga. Tadi ada apa saja Radio Dangdut. Tiada kata berpisah, Padang Rembulan yang enak banget dibawakan oleh Ikke Nurjana. Dan ditutup oleh Rita Sugiarto dengan lagunya Bersabarlah. Baik, untuk segmen yang kedua ini Naya masih mengundang Sobat Kota untuk meramaikan Dendang Surabaya malam hari ini. Terima kasih untuk Pak Jono dari kawasan Gresik, lagunya Tak Berdaya dari Rita Sugiarto. Salamnya untuk Cak Effendi, juga Mbak Putri, Eli Agustin, Mas Syamsul Hadi, Miskan Kebron, Mas Ami, ada Abi Roy, Mbak Toyibi, Pak Wiyoto, sama Teh Rini Setiawati. Kemudian ada Mbak Putri Widayanti, terima kasih, selamat bergabung juga Mbak Putri dari kawasan Tretes Perigen Pasuruan. Ke minimarket beli pepaya, pulangnya naik motor Matic, katanya buaya bikin kecewa, kok masih dicari tiap malam, panik. Ya. Request lagunya Buaya dari Rita Sugiarto. Wah, Rita Sugiarto hari ini laris ya. Salamnya buat Umi Sanipa, juga Pak Wiyoto Pandaan, Pak Jono, Abi Roy, Cak Rohim Madura, Cak Solikin Loser, Mas Hari Sambi Kerap, Koko Zainal Kalimas Baru. Terima kasih. Ada Mas Yuko Sniper Tegal, ada Mas Abu Halim kawasan Madura. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bangkalan Madura hadir, Mbak Naya. Semoga sehat selalu. Amin. Ada siapa ini? Sebentar ya. Oh iya ya. Dari kawasan Blitar, coba nanti Naya periksa dulu ya untuk voice note-nya. Ada Cak Samsul dari kawasan Tretes Perigen, Kabupaten Pasuruan. Selamat bergabung, naik becak mampir ke rumah, dengar lagu favorit di Kota FM. Selamat ulang tahun untuk Bunda Sanipa, Agnes Monikanya Kota FM, tetap hits di Kota FM. Oh baik, hari ini hari ulang tahunnya Bunda Sanipah ya, luar biasa ya. Semoga barokah umurnya, barokah rezekinya, barokah teman-temannya ya. Pokoknya semuanya harus barokah. Amin. Salamnya buat Cak Gianto Rembo, Pak Sugeng Denpasar, Bunda Nurul, Abah Toyibi, Cak Miskan, ada Pak Jono, kemudian Andriani Yunus, Tanti Pumpungan, Imang Ngesong, Bunda Rilik, Margo Mulyo. Terima kasih Mbak Naya. Ada Inaku juga, terima kasih. Cak Miskan dari kawasan Kebron, selamat malam. Ini mau request lagunya Kenangan. Salahnya untuk Cak Gianto Rembo, juga Mas Syamsul Hadi, Mbak Putri, Mas Ahmad Syamsuri, Mang Ujang, Cak Amun Servis, Pak Jono, Imang Ngesong, Bunda Sutira, dan lain sebagainya. Abi Roy, halo, selamat malam Abi. Dari kawasan mana nih? Densu, Dendang Surabaya, Gandos Kotos hadir gitu ya. Salamnya buat Mbak Toyibi, juga Pak Jono, Mas Syamsul Hadi, Mbak Ana Andri, Mbak Ani Madura mungkin ya, atau Ani Madun, Mbak Putri Widayanti, Mama Eli Agustin, Mbak Rini Setiawati, Mbak Mia Apsari Bandung. Request lagunya Debu-debu Jalanan dari Imam S. Arifin. Mbak Nayanya, terima kasih dan sehat selalu. Amin Allahumma amin. Monggo yang mau bergabung Sobat Kota malam hari ini meramaikan Dendang Surabaya hingga nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat. Naya setia ya, setia untuk menerima gitu loh maksudnya. Menanti Sobat Kota yang gabungan pada hari ini mau request lagu apa. Kemudian salamnya mau diberikan kepada siapa saja, teman-teman atau siapapun itu, teman, tetangga gitu ya. Atau mungkin salam buat para penyiarnya gitu, boleh. Ada Bunda Ani Bohai, selamat malam bundaku. Ini Bunda Ani Bohai lagi masih kerja tak ini ya Allah. Pokoknya berkabar rokar, rezeki melimpah ya bunda, luar biasa. Baik, kalau demikian ini coba Nayas berpindah dulu ke media sosial kami. Sabar ya, kita refresh dulu. Oke, ada yang mau bergabung, ada siapa gerangan, coba kita angkat. 567-6923, sabar. Selamat malam, Dendang Surabaya.
1: Dendang Surabaya, syahdu banget.
0: Syahdu
1: banget. Mbak Naya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana ini?
1: Dari Penjaringan dengan Mas Wahid.
0: Oh, dengan Mas Wahid yang kapan hari Naya terima itu ya? Oh iya, makanya gorong apel aku.
1: Iya, supaya apa dulu ya.
0: Iya, betul. Alhamdulillah akhirnya sudah continue ini ya. Dua hari sekali rutin untuk gabungan di Kota FM Mas
1: betul,
0: Wahid.
1: Betul,
0: ya. Tambah lagi ini. Iya. Gimana ini kabarnya? Sehat selalu?
1: Kabarnya alhamdulillah baik. Pak Danyana bagaimana?
0: Alhamdulillah
1: baik,
0: luar biasa istimewa. Wis, ngono ya.
1: Betul,
0: Pak Danyana. Oke, mau request lagu apa ini? Oh, Mas Wahid, silakan.
1: Lagunya... Kalau bisa itu Cinta Parabola ada ya.
0: Cinta Parabola, wah ini salah satu lagu favoritnya Pak Jono ya. Boleh, ya, nah siapkan
1: boleh
0: dulu,
1: ya.
0: Boleh.
1: Oh iya,
0: salam
1: mau
0: salamnya.
1: salam-salam ya.
0: Boleh, iya.
1: Salamnya untuk Abi Roy, Mama Heri Agustinca,
0: iya.
1: Umi Tretes, Pak Jono Tamrin,
0: baik.
1: Mas Rois, dan semuanya aja.
0: Semuanya ya.
1: Buat Mbak Nayanya, terima kasih. Mudah-mudahan sukses selalu, sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Terima kasih doa terbaik juga untuk Mas Wahid dan doa terbaik untuk seluruh Sobat Kota di udara ya. Lagunya Mbak Naya, apakah bisa Cinta Parabola? Boleh Sobat Kota. Jadi kalau Cinta Parabola ini kan sebetulnya dangdut etnik Sunda ya. Dangdut etnik Sunda. Dan versi originalnya tentunya boleh di request di program Dendang Surabaya sama Pasar Kota. Namun kalau di program di Goda itu boleh nggak boleh. Karena memang di Goda ini kan wajib kalau etnik itu harus 4 tahun terakhir. Sementara masih belum tersedia untuk etnik yang terbaru. Jadi boleh Sobat Kota request lagu yang lain ya. Kalau Cinta Parabola di Dendang di program di Goda begitu. Silakan yang mau bergabung kembali. Ada siapakah gerangan? Wah, sekali demikian, baiklah langsung Nay luncurkan ke ruang dengar Anda semuanya. Evita Mala, Cinta Parabola.

0: Tips kulit glowing. Berikut panduan langkah demi langkah untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat dan glowing ala Min Kota. Yang pertama, rutinitas skincare harian. Cuci muka 2 kali sehari menggunakan pembersih berbahan lembut agar kelembapan alami kulit tidak hilang. Pelembab mengunci hidrasi sehingga kulit tampak lebih kenyal. Yang kedua, perawatan mingguan. Sobat Kota dapat memakai masker alami seperti madu dan lidah buaya yang berfungsi untuk menenangkan serta melembabkan kulit. Berikutnya, perawatan pola makan sehat. Konsumsi makanan yang kaya antioksidan seperti buah-buahan, contohnya alpukat, tomat, jeruk, dan sayuran hijau. Kurangi konsumsi gula berlebihan yang bisa memicu inflamasi dan produksi minyak berlebih. Minum air putih yang cukup, 2-3 liter per hari, untuk menjaga sel-sel kulit agar tetap terhidrasi dengan baik. Yang terakhir, dengan tidur cukup, kulit akan memperbaiki dan meregenerasi sel-sel paru. Selamat mencoba, yore.
1: Oke.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu.

0: yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Dendang Surabaya, syahdu banget.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Dendang Surabaya syahdu banget. Cinta Parabola, kemudian Kenangan, dan ditutup sama Gelas Ratak dari Mansur S. Sudah mewarnai Ruang Dengar Sobat Kota di segmen yang kedua ya. Ada Bunda Lili Margo Mulyo, selamat malam, selamat bergabung juga. Yang syahdu banget di acara Dendang Surabaya. Hadir sambil raya-raya dengerin musik Dangdut Kota FM. Mau request lagunya Gelas yang Retak. Gelas yang Retak, salamnya buat Mbak Putri Widayanti, Mbak Widya Tretes, Mbak Ima Ngesong, Mbak Shanti Shalala, Bunda Sanipa, Mas Syamsul Hadi, ada Pak Wiyoto Pandaan, Cak Gianto Rembo, Cak Syur, dan Pak Sugeng Baksu, dan seluruh fans Kota FM semuanya tanpa terkecuali salam kompak persahabatan. Buat Mbak Naya, terima kasih dan selamat bertugas. Ada Tomo Mojokerto, halo selamat malam Mas Tomo. Alamat dari Ngoro Mojokerto, lagunya Selimut Biru Mbak Naya. Salamnya ini buat Cak Subari, Pak Pos Pantura, Cak Wahyu, Bunda Fatuna, Pak Sugeng Bali, Mbak Ana, Mbak Wahyu, Civana ini ya, sama Bunda Jandratiwi, dan semuanya buat Mbak Naya, semoga sehat selalu. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Pos Pantura ini juga salah satu pendengar yang suaranya tuh sangat menggelegar gitu ya. Seperti suaranya Pak Toto Sampai Jumpa, itu salah satunya Mas Ali Benowo, suaranya menggelegar. Namanya Pak Pos Pantura. Ada Mas Yusuf Triyono. Yusuf Triyono dari Kawasan Duku Kupang. Nge, gara-gara kemarin malam gara-gara radioku agak susah dipencet, akhirnya terjebak dengerin Kota FM. Memang harus dijebak dulu tah. Baru ingat ada penyiar Kota FM yang semangat membara meskipun siarannya campur sari, koplo gending, baik. Memang sudah ada setelan masing-masing setiap penyiar ya Sobat Kota. Kalau malam itu paling enak suaranya yang agak kalem, mendayu-dayu, karena mengantarkan Sobat Kota untuk istirahat. Mbak Naya gitu, ditelain nang pasar kota, kalau nang di kota aku memang cowok ya. Memang penempatannya itu dikasih sama Kak Rani. Jadi kalau Kak Rani memberikan penempatan-penempatan pada penyiarnya itu sudah sesuai dengan karakter masing-masing. Wih, iki wong iki wis suaranya menggelegar di lenok pasar kota mek dikoda. Ini suaranya kalem, mendayu-dayu, enak ya, musru di dendang sama di apa tuh Cak Ning gitu. Lah iya waya bengi dahulu kok cek bengok-bengok Mbak Naya. Malam itu waktunya kita rileks, suaranya syahdu gitu. Ya ini coba ya, Naya juga mau mengupayakan untuk suaranya biar syahdu banget. Terima kasih Mas Wa. Sampai kesel loh Sobat Kota, Mas Yusuf Triyono. Ini akhirnya malam ini pas di status Kota FM yang siaran Neng Naya, jadi candu dengerin semangatnya Neng Naya. Semangat terus siarannya Neng, maaf lama gak gabungan. Waduh, sampean tak kasih ini ya, penalti Mas Yusuf. Ada Mas Ami Wibowo, selamat malam dari kawasan Jakarta, lagunya Romeo Bercinta. Salamnya untuk Teh Mia Apsari Bandung, hari ini ada Abi Roy, Pak Jono, Eli Agustin, Mbak Toyibi, sama Mbak Yeni. Teh Mia Apsari Bandung, halo Teh, selamat malam. Asmara Kelapa Muda yang di request, ada Pak Wiyoto Pandaan juga matur suwun Bapak. Lagunya Air Tuba dari Mansur S. Salamnya untuk Ning Rara, juga Mama Eli Agustin, Mas Syamsul Hadi Tretes, Pak Jono, Mbak Toyibi Tanjung Sari. Selamat malam dan selamat hari Minggu, Mbak Naya. Selamat Cak Selama Sidoarjo, selamat malam Dendang Surabaya dari kawasan

0: Jombang lagi pantau request lagunya Sonia. Salamnya buat fans Kota FM ya, buat Mbak Naya terima kasih. Inaku, ada Mama Eli Agustin dari kawasan Pekarongan Sukodono. Wis, gini ya, kalau ditinggal sebentar sudah rame. Alhamdulillah, terima kasih Naya, sangat terharu untuk keantusiasan Sobat Kota yang meramaikan masing-masing program Kota FM. Mama Eli Agustin Pekarungan, salamnya untuk Pak Wiyato juga Pak Jono, Mbak Mia Apsari, Mbak Yanti Tretes. Oke, Ami Wibowo, Abi Roy, Mbak Toyibi, Mbak Rini Bandung, Ning Rara, Bunda Farha, buat Mbak Naya semoga sehat selalu, amin. Ning Rara Sidoarjo, halo Bunda. Aku lo kepenasaran sama Bunda Rara ini, Mbok Menowo ada waktu bisa teleponan. Kalau Mama Eli Agustin ini saya sering dengar suaranya pas wayahe Suramadu, sahur-sahur Suramadu itu loh. Salamnya buat Mbak Naya, menyapa Pak Wiyoto, Camat Prada, Pak Pogatot, Mama Eli Agustin, Mbak Mia Ramadhani, Umi Tretes, Bunda Mimi, Bunda Sutia, Bunda Sutira, Bunda Diandra Tiwi, dan LLDSB DST. Selamat malam, mohon maaf belum berjodoh. Selamat malam, Dendang Surabaya.
1: Selamat malam, Dendang Surabaya.
0: Syadu banget. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mas Solehen. Waduh, kita bertemu dua hari sekali. Mantap ini Mas Solikin, aku seneng banget ini.
1: Aku juga seneng
0: banget. Luar biasa. Silakan sambil menikmati malam yang paling syahdu ini hari Minggu, mau request lagu apa?
1: Kerinduannya udah pulaan.
0: Kerinduan sebentar. Oh, kerinduan yang kapan hari belum ini kayaknya ya? Masih karena memang weekend ya, karena memang weekend ini ada musik direkturnya kan ada waktunya. Tapi sudah Naya udarakan ke ini siapa Kak yang bagian musik direkturnya. Bisa dicoba yang lainnya dulu silakan.
1: Aduh.
0: Kerinduannya Roma dan Rita boleh gitu ya?
1: Enggak mau, aku mau Nida Laila.
0: Oke, yang lainnya dulu silakan Mas Solikin.
1: Iya, aku ganti itu. Angan-angan aja.
0: Angan-angan. Baik, sambil Naya pilihkan lagu angan-angan, salamnya buat siapa saja?
1: Dalamnya ada Bunda Farha, Bunda Fatun, Naya.
0: Angan-angan, sabar. Naya terlebih dahulu. Ini adanya, coba yang lain dulu. Angan-angan penyanyinya siapa ini? Adanya Sebatas Angan.
1: Mansur Syah.
0: Mas, siapa?
1: Mansur Syah.
0: Oh, Mansur. Baik. Atau boleh yang lainnya dulu, silakan Mas Solikin.
1: Aduh, boleh. Ada.
0: Angan-angan Mansur S, silakan. Sing digolek, misalnya Naya dodolan ngono ya. Sing digolek sing gak didodolno lah ya, kasih mesra. Baik, Naya cek terlebih dahulu ya. Siap-siap. Kasih mesra Ida Laila Ahmadi ada aman gitu. Silakan.
1: Monggo. Salamnya untuk semuanya aja. Salam sejahtera. Sejahtera.
0: Ya, selalu jaga hatimu di dalam. Oke, terima kasih.
1: Terima kasih, semoga selalu sehat beserta keluarga.
0: Amin Allahumma amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mas Solikin dari kawasan Bangkalan ya. Sudah bergabung, lagunya angan-angan Mansur S, coba Naya sounding kembali. Karena memang begini Sobat Kota, ini lagu-lagu dangdut original ini kan ada yang sangat lama banget ya usianya. Beberapa lagu memang harus diperbaharui secara kontinu ya. Maksudnya begini, ada yang lagu, mungkin Sobat Kota pernah dengar ya, di tengah-tengah lagu tuh ada suara cicit. Wah iya Mbak Naya bener, Naya juga pernah dengar, Sobat Kota mungkin pernah dengar cicit. Berarti kan kualitas audionya harus diperbaharui lagi. Nah itu harus di refresh lagi, kita harus mencari lagi kualitas-kualitas audio lagu-lagu yang bagus, yang smooth gitu, yang halus. Jangan sampai di tengah-tengah sampai cut ngun. Iya, mohon bersabar ya Sobat Kota, nanti kita akan menemukan tentunya lagu yang terbaik kualitas audionya untuk Sobat Kota. Karena tantangannya yaitu lagunya lagu original yang bahula banget ya, sudah lebih dari 20 tahunan lebih, ini harus diperbaharui seperti itu. Baik, terima kasih untuk Mbak Toyibi dari kawasan Tanjung Sari sudah merapat. Salamnya untuk Teh Mia Apsari. Kemudian Mbak Rini, ada Mama Eli, Bang Ami, Pak Jono, Pak Wiyoto, dan untuk yang bertugas diucapkan terima kasih. Seperti janji Naya tadi ya, setelah merefresh Facebook belum sempat terbaca, sudah ada telepon masuk. Naya harus fokus untuk membaca interaksinya. Oh iya, Mbak Naya kok jadi wocol loh, aku kok gondok loh ya. Nih Kak Diwoco, siap. Coba naik refresh dulu dari bawah ya Sobat Kota Sabar. Di refresh ada Teh Ren, ada Mbak Reni Rentina. Waalaikumsalam dari kawasan Medan Area. Terima kasih Mbak Reni. Tumium Virgo Wonogiri, halo. Kemudian ada Adik Widya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Adik. Ini dari kawasan dari Permadani Nimas Widya Nenggar. Ke minimarket membeli ketan, pulangnya mampir membeli pepaya. Kalau Kak Nayani ya, Kak Nayanika sudah siaran, auto senyum-senyum sendiri dengar suaranya. Asik. Lah ya memang setelahnya Naya ini adalah dagelan. Salamnya untuk Pak Solikin, Paman Solikin ini ngomongnya, Tante Ima, Bude Lili, Pade Sugeng, Om Gianto sama Om Rizal Kelapu. Sek bijim-bijim kayaknya Pak Sugeng sama Cak Gianto ini bukan Pak D sama Om D ya. Beliau paling cocok Opa. Jadiin Pak Sugeng lo Mbak Naya pelanggaran aku tutup Opa. Opa Mbak Naya sinten lo Pak Sugeng kakung. Bercanda ya Pak Sugeng. Lah iya nanti aku dikasih kartu merah sama Pak Sugeng. Ada Tukiran Jogja Merapat, terima kasih. Kemudian ada Nurkholis kawasan Mojokerto hadir. Mau request lagunya Kasihku Alibaba. Woi. Kapan hari yang di-request sama Mas Nurkholis enak itu ya? Ada lagi Sony Anderson Inces juga, terima kasih selalu bergabung dan selalu pantau. Baiklah Sobat Kota, kalau demikian langsung saja nih beberapa WA sama Facebook sudah Naya bacakan. Lagunya belum Mbak Naya. Oke. Langsung meluncur ke ruang dengar Sobat Kota semuanya. Kasih Mesra Ida Laila featuring S. Ahmadi.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM dangdutnya Surabaya. Radio.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Anda sedang mendengarkan Dendang Surabaya.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Masih bersama Naya di program Dendang Surabaya yang syahdu banget. Beberapa lagu sudah mewarnai ruang dengar Sobat Kota lagi. Lagunya enak-enak, ada lagu Kasih Mesra Ida Laila featuring S. Ahmadi. Kemudian yang kedua ini ada lagu Buaya gitu. Yang di request oleh Mbak Putri ya dari kawasan Tretes Pasuruan. Lagu Buaya dipopulerkan oleh Rita Sugiarto. Dan penasaran juga kenapa sih orang yang tidak setia itu diibaratkan sebagai buaya darat gitu. Jadi istilah buaya darat ini ditujukan kepada seseorang yang tidak setia atau suka mempermainkan perasaan gitu ya. Di sini memang yang disorotnya adalah seorang pria ya Sobat Kota. Tapi banyak juga itu di apa, beberapa media sosial adanya katanya buaya wanita gitu. Jangan sampai ya. Jadi ini memang ditujukan kepada seorang pria yang tidak setia atau suka mempermainkan perasaan wanita. Julukan ini berasal dari kebiasaan sebetulnya hewan tersebut atau buaya tersebut yang sering berpindah-pindah tempat dari air ke darat. Dan sifatnya yang dikenal sebagai dalam tanda kutip suka berburu atau menyergap mangsanya. Jadi secara metafora, metafora itu adalah kiasan yang mengibaratkan orang seperti hewan gitu ya, namanya metafora. Atau istilahnya melebih-lebihkan lah. Ini buaya disebut disamakan dengan perilaku seseorang pria yang suka berpindah-pindah hati atau nomaden. Begitu. Nomaden dan suka berburu wanita untuk dijadikan korban rayuan. Menariknya, secara ilmiah dan fakta alam, buaya ini justru termasuk hewan yang setia loh Sobat Kota dan monogami, hanya memiliki satu pasangan seumur hidup. No. Jadi bertolak belakang sebetulnya ya. Bahkan lambang roti buaya itu kan ada tuh di suatu daerah sebagai lambang kesetiaan ya ketika melakukan acara pernikahan ya toh. Nah, akhirnya apa Mbak Nancy bener ini? Hanya sebuah istilah saja ya Sobat Kota. Semoga kita semuanya dijauhkan dari sifat tersebut dan dijauhkan sama orang-orang yang memiliki sifat tersebut. Kalau ada orang yang memiliki sifat tersebut, maka mari kita doakan agar segera mendapatkan hidayah gitu ya. Amin. Dan hati-hati loh Sobat Kota, kalau kita melakukan sesuatu hal yang kurang baik atau buruk gitu ya, pastinya baik ya, kurang baik ya buruk maknanya. Seperti buaya darat ini, nanti ujung-ujungnya si dia itu akan bertemu sama suhunya gitu ya. Suhunya buaya gitu. Podo-podo buayanya bertemu ya, akhirnya adu mekanik. Adu kuat-kuatan ya, ayo ngon ketemu podo buayanya ngon, bahaya ini ya, jangan sampai ya Sobat Kota. Baiklah, terima kasih. Di WhatsApp Radio Kota FM Surabaya masih ada yang memantau. Bukan memantau lagi, Mbak Naya chatting. Oh iya, ya Zainal. Mantau aja Mbak Naya sambil layeh-layeh. Kemudian ada Mas Muhammad Syaifi juga, terima kasih. Selamat malam, selamat salamnya semuanya saja buat yang siaran, salam sejahtera. Ada lagi Mbak Toyibi. Baik, terima kasih. Ada Cak Samsuladi juga, terima kasih ya. Kemudian ada lagi Bunda Ani, ada Mbak Rani Rasati. Baik, yang di WR Radio Kota sudah, sekarang Naya mau meluncur kembali menyapa Sobat Kota yang di Facebook. Silakan loh, jangan sungkan-sungkan Sobat Kota kalau mau ini ya, komentar maksudnya, membalas chatting, itu kan WA ya. Kalau mau komentar di fanpage-nya Kota FM boleh, silakan dengan senang hati tentunya. Ada Mas Misbah, terima kasih Mas Samsul Hadi. Kemudian ada Mas Ahmad Dudori dari kawasan Jakarta hadir. Lagunya Insan Biasa dari Lesti. Mas Irul Banda Soleh. Ada Mas Joko Speed Abah Waisa dari kawasan Samplangan Gianyar Bali. Sang Tuketut. Ada Mama Hori atau Yeni Kartika. Mas Hartono. Mbak Putri. Tadi lagunya sudah ya Mbak Putri. Jafar Joy. Shandy Aryansyah. Luar biasa. Semakin di refresh semakin panjang ternyata Mbak Nay. Iya. Terharu lah aku. Terharu ya. Seneng banget beneran setiap apa penyiar Kota FM kalau misalnya membawakan suatu program dan ramai itu alhamdulillah nyes gitu rasanya. Senario Randy, selamat malam dari Kediri. Ada Britike kembaren. Britike kembaren lagi. Britike kembaren 4 kali. Mantap. Oh 5 kali. Oh ini ada Mbak Dumayanti juga selamat malam. Lalu ada Unang Boy. Halo Mas Unang, terima kasih ya. Ini ikutan hadir dari Jakarta Utara lagi nguli. Baik, semoga sehat selalu, lancar rezekinya, umurnya juga berkah. Ada Dok Semaran Ayana Bilkis, Mas Nyoman Landung, ada juga Mas siapa ini?
Mas OSAB betul ya, Sab Rashidin dari kawasan Tembang Sumatera Utara hadir. Putus ton, ada Alvin ceria ceria ceria. Ya Allah namanya, Sobat Kota kalau bikin akun lucu-lucu loh. Alvin ceria ceria ceria. Ada Cak Kabul Pulung, Mas Amiruddin juga Bunda Fitri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda. Bang Doni mantap, Soca Banjarnegara dan ditutup sama si Jambang kawasan Lampung hadir. Baik, terima kasih loh Sobat Kota. Kalian dengar langsung aja, udarakan kembali lagunya ya. Tadi ada yang request lagu, lagunya itu lagu yang apa ya, menunjukkan bahwa kita tuh sebagai insan memang ada kekurangannya gitu ya. Seperti Minawati ini tak berdaya untuk Sobat Kota.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. 5 menit menjelang pukul 21 waktu Indonesia Barat, saatnya Dendang Surabaya. Dan tentunya Naya Nika pamit undur diri dari ruang dengar Sobat Kota semuanya. Setelah ini jangan kemana-mana dulu ya Sobat Kota, tentunya masih ada program pamungkas dari Kota FM Surabaya. Cak Ning, campur sari, koplo gending Kota FM, yoiki, yoiki. Yaudah, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you full Sobat Kota.

0: Loh, gayeng ini rek. Eleng-eleng jaman nom-nomanku karo Mbah Kung mumbien.
1: Halah-halah, kemayune. Nek aku yuk seneng lagu sing ngene iki, Mbah. Campur sari modern, lagu-lagu ambiar kekinian.

0: Ya enggak apa-apa, Nduk. Kita itu kan juga harus mencintai lagu-lagu campur sari, langgam, tayub, lan sak panunggalani sebagai cara untuk nguri-nguri budaya Jawa dan lagu-lagu daerah lainnya dari seluruh Nusantara. Ngono.
1: Wah, lek iku jangkep. Ana nak program Cak Ning campur sari koplo gending, Mbah.
2: Monggo Sobat Kota, langsung gabungan setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam waktu Indonesia Barat di Radio Dangdut nomor 1 Kota FM Surabaya di program Cak Ning campur sari koplo gending Kota FM. Hiyo iki, hiyo iki.

Campur sari koplo kene kota FM. Yo iki pangga. Waya telu jam 09.00 temet ya. Wes muncul. Ngantos jam 11.00 mangke dikancani tarining tias, nggih. Semangga.

Masih juga tabam dangdutnya Surabaya. Matur nuwun dulur, sampun pinara nggih. Pokoke nek saben dalu ngene iki ya kan. Iki ya waktu sing pas, nggih, pas kanggo ngademno ati, ngademno pikiran, ngademno sak sembarange sing rada umup ya. Soale iki ya rada usum iki cuacane kan sik semlenget nggih. Semlenget tapi semriwing lho ya bangane iku. Terus nek cuaca semlenget ngene iku ya biasanya rawan pikiran sing umup alias emosi ya. Itu es teh nggih es pokoke apapun itu nggih to nggo ngedemno pikiran ben mboten sepaneng ya to. Iki ono kan sing masih dino minggu tetep makarya tetep beraktivitas ya, semangat nggih. Wis gak apa-apa, enak yo kono nek minggu libur ngono. Lo. Kabeh kowe mau nggih niku mau sawang sinawang nggih. Bagi awak dhewe sing kono enak rek libur. Belum tentu ya kono iki apa iki merasakan seperti yang kita rasakan juga ngono lho. Karena dia hanya meraba-raba toh, hanya mengira-ngira, ya toh. Keto ane tok tekan jobo iki yo, wah keto ane pewenak iki gaweane yo. Keto ane iki apa iki wenteng ngono ya, gampang keto ane ngono ya. Tapi nek misal dilakoni, ya toh, coba, kowe dadi aku kayak lagu lan. coba ngrasakne ngono lah, yo kan yo iso-iso yo sambatan malah yo. Wow, sampun apa ya wis ditaker ngoten niku nggih. Wis ana persine dhewe-dhewe ngoten wis disyukuri mawon gitu. Ya sawang sinawang wis saling apa iki mendoakan tunggu dinongo wis muga-muga apa sing dilakoni nggih sedaya mawon wis apapun itu nggih dalam menjalani kehidupan juga wis sarwa lancar nggih, lancar luncur ya wis justice. Kayak caning iki lho ya saben dalu wis hadir selalu tampil ya membana mempesona. Nah, iki nglipur dulur-dulur sedaya, tembang-tembange saka dipilih monggo sing biasane senengane teman-teman tempursari langgam gending. Terus lagu-lagu sing Jawa kekinian nggih, monggo favorite opo ngono iku ya. Kan biasane duwe lagu favorit, biasane lagu favorit iku ana hubungane karo suatu peristiwa yang pernah dialami, biasane iku ngono. Dadi duwe kenangan ngono lho karo lagu iku. Ana sing ngono, tapi ana sing aku seneng lagu iki soalnya musiknya enak ning ri. Ana sing ngono, ya aku seneng lagu iki soalé sairiku mengenang ngono lho. Bu kenapa? Nggih, wis pokoke pinarak nggih, monggo dipersiapkan badhe request, badhe on air monggo. Bisa 0315611416 dan 0315676923. Saged uga lewat telepon on air WhatsApp ba nggih 0817505888. Dipersiapkan lagune nopo ben kon ning gone udara pas on air lagune apa ya ning ring. Lah aku ditakoni ngono ya aku jawab lagune enak-enak kabeh, aku gak iso milih, aku enak kabeh kok. Lah gitu terus salam dipersiapkan ge salame nggo sapa mana ya sapa ya. Ana aku takon salame sinten nggih nek ora iso pres. Iki matur sangat tinggal sawun pinarak nggih. Wis pokoke dirans. Oh iki ono Pak Zainal. Ning tare aku gak njaluk lagu aku. Wis pokoke apa iki? Lagu doa mawon. Oh ngono. Iki Pak Zainal lagi ngeruk duitnya. Isuk awan sore bengi ngeruk terus nggih. Meh dane yo ngono nggih. Iki Pak Zainal yo duwe gudang. Bergeruk itu dari gudang kayak berangkas uniko kayak terus aku di sota kono gitu. Alhamdulillah salam Pak Dianto, Cak Rembo, Arista, Cak Sam Galati, Mbah Zainal ya saya kesini pertegal matur nuwun gitu. Mangke dilanjut malih gitu. Monggo ketaton cerita.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Cak Neng, campur sari, koplo gendeng, kota FM.

0: Halo, halo Kak Mas, Cici Kota FM dari dunia Surabaya. Matur nuwun dulur, sampun pinarak nggih. Halo, ya. Sampai iki Mbak Diandra pantau OTW Sidoarjo. Masyaallah, OTW rek. Juragan Cici iki ya. Wis pokoke sehat-sehat ya Mbak Diandra. Sehat lancar sak kabeh ya. Yang penting awak sehat. Nah, awak sehat kan iso merono, merene, merunu. Riwa-riwi sedina ping 7 ya kelakon ya nek awak sehat. Segera was amin ngono lho ya, nggih. Demi kan kabeh kuwi demi, demikian. Matur nuwun sanget dulur-dulur ingkang sawun pinara. Nggih, ana sapa to iki sing wis bergabung bersama kami ya. Dalam acara iki sinten iki sugeng dalu ganti ki mau Cak Syaifi ngono jego sugeng dalu Cak Syaifi ya iki Cak Ning lerem pikiran Cak Syaifi salam Umi Naya. Umi Naya kulo entuk salam teko Pak Syaifi. Kepening tari matur nuwun sami-sami nggih Pak Syaifi. Alright, yes. Lanjut malih. Sekedap. Ya, sekedap ya. Oke. Niki saking bar Pak Syaifi. Oh, Cak Agung BB kali santri. Payuh. Hamolai. Sekang telu Cak Ning. Salam mangeros samiskan buat Tanti Mbak Putri Sialala. Cari muntah fetal. Salah Cak Satu Bantai Cak Sarawit. Senaku. Saya diberi fatsuran malam. Wes ngono iku. Artine ku apeh ya. Insyaallah sakmene akeh kon maca. On air Cak Agung, ya ta. Wes ngene on air ya, wis piro ae los ya. Pokoke betah ya. Iki matur nuwun. Lanjut Mbak Putri Denti Tretes. Ya cantiknya. Wonten Prigen Pasuruan. Oh, nok parian. Nggih. Numpak sepeda menyang pasar, mandek sedelo tuku ketan. Yening Tarius mulai siaran. Sing rungokne mesti betah nganti rampung acara. Alhamdulillah, nek betah yo. Salam kagem Koko Zainal Kapal Kero, Pak Sugeng dan Pasar, Pak Zainal Tamrin, Mama Eli Agustin. Bye Bang Uso. Cari Madura, matur nuwun sang ing Tarius. Wis nganyaran gawe suasana tetap haram. Yo iki alright. Nggih matur nuwun Mbak Putri Widayanti. Tretes. Lanjut Cak Miskan Cak yang kebraun niko nggih hadir wonten Cak Ning. Salam Pak Kianto Rainbow, apa narti bangkingan. Cak Samsulati, Mbak Putri Dayanti, Cak Sur menganti Pak Jurnal Tamrin. Maturun yang tadi selamat bertugas. Oke. Okay. Maturun lanjut sinten malih menika. Saya sekedap. See you ana sepiki. Cak Samsulati Prigen. Oh iya, Pasuruan. Oh ngono. Nggih. Okay. Sekedap. Sekedap nggih Bu Maro niki wonten parekan sik mlaku-mlaku menyang kebran Pak Sepeda mampir sedelo tuku jenang ning tari ayu sarem gawe ati lega yen siaran ho ya iya tansah gawe seneng hati wong-wong. Salam sami sekan kebran Cak Kianto Rebo Bunda Ari selamat wonten lebak apa tepi api roning tanti pomon Pak Jono Tamrin matur nuwun Cak Samsul Cak Ning.
1: Cak Ning jamur sari to blukeng nggih. Heeh. Kali Pak Dianto.
0: Nggih Pak Dianto ta Bu Maro.
1: Kebetulan nganti mungkin sementara kalau pinjam.
0: Lo
1: minit.
0: Mari telepon siapa kira? Oh no.
1: Nggak saya hapus.
0: Lo.
1: Hapus.
0: Bu Maro, Bu Maro. Bangun Bu Maro.
1: Nggak dengar.
0: Bu Maro, niki lo Pak D.
1: pun anu ge. Jerit-jerit do mangke mana?
0: Lho pancen sengaja. Ben wungu kok.
1: Tapi iki mangke. Ngireng mangke.
0: Ben wungu Ibu. Oh ngono mbake ya.
1: Kula sementara niku tari.
0: Nggih.
1: Kepetelen niku.
0: Oh ngaten.
1: Damel pengapunwa niku nopo selalu on air. Dengan itu kota FM.
0: Oh ngeten.
1: Ini sementara kita nama kata ini nyonya.
0: Ceritanya kita dibajak HP ini ibu. Tangan tidak nol tangan anak ibu.
1: Kalau kapok nih gue nanti kali yang sini.
0: Karena mati. Nggih, Pak De, monggo tembangin apa?
1: Jadi diterangkan itu ning tari tau layar ning tari.
0: Nggih.
1: Sing cocok ning musik iki.
0: Nggih, monggo.
1: Kang wonten nggih. Nggih, acan musiknya bervariasi.
0: Nggih, monggo salam.
1: Nggih, salam kagem panjenengan sekeluarga. Mungkin paling terwara tentang umur ya perlindungan keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimudahkan segala urusan di jalan yang bikinnya si Rasul Mustaqim jalan yang lurus.
0: Oke Pak De, monggo.
1: Oke Kakem Kiki Aini Mbak Ika Kak Kasian Kak Ali, Bunda Bulan, Bunda Mami, Bunda Waris, Bunda Sukira, Bunda Farhat, Bang Kuto, Bang Erot, Mas Aditya yang punya kedamaian Gresik, yang paling ganteng turut tua tinggi. Ini kacem setan ini mau ninggali, selalu tengok, keting-keting pun, yang sebut cuma dengan menyenangkan. Selamat bertugas, semoga sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun nggih Pak Dianto. Bu Maroh, Deng. Lho wae aneh iki Bu Maroh ngono kok ya. Bu Maroh, bangun, Bu. HP-ne dibajak nggih. Matur nuwun sangat kang sawun menara nggih. Mangke dilanjut malih nggih. Heeh, siap ini nggih. Monggo kula nggih badhe gelar dagangan nggih. Monggo perang layar.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Semakin lama, makin saling.
0: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

107,7 Kota FM dan Lutnya Surabaya. Gimana terus sangat dulur-dulur yang sama binara ya. Wadi pun sekeca akan mawon ya. Wis tak tongakno dulur-dulur kabeh dalam kondisi baik-baik saja, sehat-sehat sedoyo nggih. Khususan dulur-dulur sakne khusus lho iki ya, donga khusus kagem jenengan dulur. Wis apa iki lancar sak kabeh. Pun dipersiapkan ya. Segala sesuatunya sesuk kan wis kembali ke dunia nyata to, ya kan. Ya kudu semangat tambah semangat. Ono sing ngarani apa iki akhir apa iki jeneng mandi ngono ya, padahal kan ya kudune luwih semangat ya kan ngono lho. Rasa-rasa

Ah, rasa-rasan ah ukro dhisik. Ya itu kan sebuah afirmasi, akhirnya terbentuk itu tadi ya. Terus mari ngono memulai aktivitas yo rasa-rasan, gak semangat lho. Wis apapun itu semangat ngono lho. Eh kok ketemu wong iki maneh ngono. Nggih, sing penting iku donga. Bismillahirrahmanirrahim, niat ingsun gitu. Pados apa iki rezeki ben berkah kanggo keluarga. Donga pangestu ya penting banget. Ya penting, sangat penting nomor siji ya. Iki wujud tresna. Wujud tresna suci sing mlaku tanpa swara. Apa riri ayo ngono iku lho ya. Gitu, donga pangestu. Iku ya enggak cuma ucapan atau tembung ya, yang terucap di lisan kita gitu, tapi ya sebagai wujud apa itu tresna suci ya, cinta suci ya, itu mau yang berjalan tanpa suara gitu, ini jalur langit loh ini, ya kan kenapa apa sebuah sinar ya. Sinaran mentari menyinari lho lah kamu nyanyi. Sing iso nggo sangu urip ngoten gitu. Senajan to dalam mengarungi kehidupan penuh dengan liku-liku. penuh dengan lika-liku gitu. Apa ya kebari ibaratnya ngono ya kan jenenge lakone wong kan beda-beda ujiane wong ya beda-beda nggih soal ujiane ya beda-beda nggih tingkat kesulitannya juga berbeda-beda gitu disesuaikan dengan kemampuan masing-masing ngono lho ya. Ya iku mau guys jelali tetep ndedonga nggih iki ngono iso nggo apa ya sebagai pelindung ngono ya sebagai payung ya payungnya hati batin gitu yang bisa menolak ya bisa menjadi tameng ngono lo ya jadi nego sing segala macam masalah bebendu ya segala buruk lah ya bisa bendal ya insyaallah ngono pokoknya yakin ya yakin saya yakin yakinnya ya. Matur nuwun sangat, lanjut. Neng Tanti pemanya selalu happy. Sekang telu neng Tari, neng Tanti. Salam bagi mesti kemauan. Matur nuwun bateri 4 sehat 5 syanting selalu berkah barokah rezeki melimpah lancar sukses selalu bahagia happy. Ya, amin. Neng Tanti makasih ya. Oke, alright. Cari bawa trawulan absen mawon Mbak Tari. Salam sedaya kemauan mugi-mugi tancap rayu lujeng. Saking cari bawa trawulan Mojokerto matur nuwun. Aha. Tapi iki Bunda Ani Bahai. Lembur Bunda. Jaga kesehatannya Bunda. Salam kagem Sis Yanti Bando ya. Mas Misbah Purbalingga waalaikumsalam hadir. Oke, matur nuwun. Sapa maneh? Kalau tak datang Facebook Rumi ini saya mau bergeser ke Facebook. Matur nuwun jempol-jempolnya yang sudah binara ya. Masya Allah, terima kasih loh ya. Kiana Adik Widya, Permadani Nimas Widya Nenggar, Brigjen Pasuruan. Waalaikumsalam. Ke minimarket beli seblak, pulangnya mampir beli cilok. Kalau Kak Tari sudah pegang mic, suara cantiknya bikin hati auto ngelok. Terkunci ya. Iya, penyana aku semacam kunci sak gemboke. Bukan cuma penyiar yang jago ngomong, suaranya juga bikin suasana makin asyik sekali Kak Tari bilang, iya iki, yang tadinya ngantuk loh, langsung melek dan ikut asyik. Gana ya, Kak Sido, mau nih sak seliut, seliat, seliut, seliat, seliut, bareng kurungu suaraku, ya, langsung melek. Ya apa gak melek, suara ya, ngobrak-obrak kayak gini. Salam Opa Sugeng dan Pasar Kakek Gianto Rembo. Weh, Opa Sugeng ya. Opa Gangnam Style ya. Nenek Sutira Kupang Gunung, Nenek Pur Sulastri Kerikilan, Budi Lilik Margomuli, Om Rizal Kelabu. Makasih Kakak Ternyata saya cantik. Sami-sami. Adi Widya, geng, alright. Mbak Tumiem Virgo warga Mabar Medan hadir. Bunda Fitri, waalaikumsalam hadir. Mbak Tri sehat selalu, Mbak Tri amin. Sami-sami jenengan juga ke Bunda. Lancar rezeki. Bang Soca, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula nuwun ing tari monggo sinten iki. Lah wis disebut ngono. Saking Banjarnegara Jawa Tengah nyawiji wonten sakne ngantos Proning Adicara. Matur nuwun. Mbak Tumiar Idawati hadir Juana Medan. Pak Kasun, waalaikumsalam Mbak Tari Cermeng Gresik hadir. Salam Mbak Tari, semoga tetap sehat dan semangat. Amin.

Lanjut, Mama Kori, kawasan Medan Sumut hadir. Waalaikumsalam, Mama. Coba sorry, Cak Ning Kota FM, matur nuwun. Budak selamat, waalaikumsalam Sugeng Dalu Cahayu. Lepak hadir, salam Pak Narti, Pak Bobi Sang, Wang Pak Iman, Tulang Kong. Pak Sugeng bagian tubuh Farhan, Mbak Tanti Happy, dan semua pemain muda hangat. Kota FM beres, Cahayu Sugeng tugas ran, sehat selalu. Amin. Bunda jenengan juga nge, oke. Lo ya. Siapa mana iki, Masya Allah. Iya. Oh, Mbak Reni Rentina, waalaikumsalam. Mbak Antari cantik hadir Medan. Yo, iya. Semangat bertugas, Mbak. Iya, salam sehat selalu, amin. Mbak Reni Rentina. Cak Ditya, saking kedamaian, salam sedih kemauan gue, pers pokoknya, tanpa terkecuali. Oke, matur nuwun. Dimas Pemot ya hadir gih. Semangat malam Mbak Antari selalu sedang berada di Babat Lamongan hadir. Sukses ya. Matur nuwun, Cak Dimas. Sukses, sehat selalu, pokoknya lancar sakabehe nggih. Matur nuwun. Monggo langsung mawon ku sumaningati.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Cak Neng, campur sari, koplo gendeng, kota FM.

Walu walu, kok masih juga nebam? Danunya Surabaya di sambil layah layah can, puenuk tenan. Saking penanya dari puenuk, ngono ya. Pemainnya karo di sambi nyemil nyemil opong, ngono ya. Nyeruput nyeruput, senengane opong, ya. Puenak, ngono cocok ya. Bunda Fitri, alhamdulillah sudah bisa Mbak Tri streamnya. Alhamdulillah, matur nuwun ya Bunda, selalu setia dengan Kota FM. Cak Kris, waalaikumsalam. Salam setia keluarga FKS fans Kota FM tanpa terkecuali. Ning Tari sehat selalu, di lumang rezeki yang melimpah atau satu seremah atau gimana. Matur nuwun, Cak Kris. Oke, alright. Cak Mol, sugeng dalu Cak Mol, malam mau ngayu, nggih Cak Mol. Matur nuwun, Cak Mol, simo sehat-sehat nggih. Lanjut, Cak Wahyu, wongker-wongker. Nek jari Cak Irsut, wongkeren. Wongkerapu, ya. Nggih, oke, pinara. Monggo, dulur-dulur sedaya kang nembe bergabung, ya. Iki ana sing lagi muncul, ya ana. Lagi isok gabung, aku lagi isok gabung ning Rio. Semang aku sapa iki mupeng ae wong. Lah ngapa kok mupeng? Apa orang ngelu mupeng? Nah, ayo mupeng tapi ana tujuane ngono lho ya. Apa riri lah ya ngono iku nggih. Nggih matur nuwun. Pak Saat Budiono sugeng dalu kedung anyar Surabaya cerah lho ini ya. Waalaikumsalam. Sing tadi matur nuwun sami-sami. Sami Rudin mau nggo ngopi di seruput ya. Lanjut Pak Widarmoko, waalaikumsalam Rio Tembilan hadir sugeng dalu salam Stevens Kota FM. Bagi Ongge, Mbak Tri saya selalu terima kasih. Sami-sami. Pak Artono, waalaikumsalam. Pak Demangan Jakarta Utara ya hadir. Salam sehat, Stekeman G, matur nuwun. Lanjut, Bang Pai Matulangka. Waalaikumsalam, kawasan Pamulang ikut merapat bersama teman-teman sudah di tag semuanya. Ini iki gak apa-apa wis di tag kok ya. Dadi wong iki maca dhewe ya. Ya aku disenggal ngono. Cak Wangga Prasetyo, Cak Bobo Kota Medan Sumut hadir, Kak Taria makasih. Aha, beli satu ketut. Matur nuwun Kak Tari sing ayu genyer bali ikutan hadir. Selamat tugas saja. Oke. Okay. Cak Bobo mana iki ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Melani Azza dari Kepa hadir. Terus apa mana? Saya sekedap. Iki sampun. Wis kabeh nggih. Oke, monggo mangke lanjut malih nggih. Saya beri kesempatan dulur-dulur ingkang dereng bergabung nggih mempersiapkan diri.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
4: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
3: Mau. Tapi dengerin di mana?
4: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Not quite. Pie for everybody!
1: Tahukah Sobat Kota, ternyata apa yang kita makan bukan hanya mempengaruhi tubuh fisik, tetapi juga kondisi mental dan emosional kita loh, Rek. Konsep mood boosting food atau makan yang dapat meningkatkan suasana hati semakin populer di dunia nutrisi dan psikologi. Makanan-makanan ini kaya akan nutrisi tertentu yang dapat mempengaruhi produksi hormon-hormon seperti serotonin, dopamin, dan endorfin yang bertanggung jawab atas perasaan bahagia dan kesejahteraan. Memilih makanan yang tepat dapat membantu memperbaiki suasana hati dan bahkan mengurangi gejala depresi atau kecemasan. Tidak ada salahnya kita piknik, pilih-pilih menu sebelum memasak atau membelinya terlebih dahulu. You're never, ever, ever getting rid of me.

dolor ya tansah wonten caning campur sari koplo kene kota FM ya iki ya iki ya iki kaget nek padha aku ya nggih ben tambah semangat ngono lho ya berita kembaran tamu Ramadan City sigang dalu Tamora Medan, makasih Mbak dari Sengai Salam Sedan hati-hati kalau pulang gih, terima kasih. Cak Anu Jaya Service yuk Sugeng Dalu, Insya Allah hadir juga gih. Ini jantan badi hadir gih lewat on air ya, masih terbuka dengan lebar-lebar ya. Oke, sekedap, niki sampun, gila ya. Ya sih, sekedap. Sabar gih, sing request tembang gih. Mohon bersabar ya. Oke lanjut sinten malih saya tak ingat ya apa anak sing bergabung baru saja ini sudah oh iya ini sudah masya Allah alhamdulillah ini wes lagi mau wes ya oh iya wes nek wes yo lagu mana mau enak tenan gak zan ya mangga lewong

Tips atasi rambut rontok. Mengatasi kerontokan rambut dengan mengganti produk kesampo yang mengandung nutrisi penguat akar seperti ginseng atau biotin dan keramas maksimal 2-3 kali seminggu. Hindari mengikat rambut terlalu kencang dan penggunaan alat styling bersuhu panas ya sobat kota. Aplikasikan perawatan alami seperti lidah buaya atau hair tonic untuk merangsang pertumbuhan rambut sobat kota. Selain itu, sobat kota bisa menggunakan minyak esensial. Oleskan minyak alami seperti minyak kelapa atau rosemary yang terbukti dapat menutrisi akar rambut. Lakukan pijatan lembut pada kulit kepala saat keramas untuk melancarkan sirkulasi darah dan merangsang folikel rambut. Hindari menyisir saat basah ya. Rambut berada dalam kondisi rapuh saat basah.

0: Love you. Bul balikan romantane.
1: Mesake, mesake.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Cak Neng, campur sari, koplo gendeng, Kota FM.

Orang yang sampai narak bergabung, gak pamuntan loh, mau pilih kelentak kelentok kelata tersalah-salah kata lagu lagu terus terputar, mau kau banyak sakat request male. Apa narti lo lagi muncul, bangkingan matur nuwun Mbak Diandra, sun Mbak dikancani bangil terjo bangil wes tekan bangil mana penturung, buyar alhamdulillah ya, awis nangis istirahat Mbak Diandra, gak. Lo Cak Heru, awis yang ini Cak Heru, harap telepon, gak. Telur-telur, sampun kesupen, monggo ndang istirahat bari istirahat, lanjut aktivitas monggo. Tetap jaga kesehatan nggih, binjing aktivitas malih mugi-mugi seger waras semakin apa iki lancar sak sembarang berkah barokah. Matur nuwun. Sampun kesupen tetap pantau walu-walu komasi Cikota FM dangdunya sudah baik kula tarin intias ngaturaken. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Facebook, ojo lali, like dan follow fanpage atau

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
2: Wis isu rek, waya resik-resik iki. Tapi ke afdol gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
4: Apa sih, isu-isu rame ay.
2: Iki lo, kate dangdutan ae premium kabeh.
4: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
2: Radio apa iku mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
4: Mbak ayo, jaman saiki gak kabeh kudu duwe radio.
2: Loh, iya ta. Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
4: Iya, wis ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on air lho.
2: Wah, iya suwun, Mbak.
3: Radio dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

Hari Satelit Palapa. Tahukah Sobat Kota, setiap 9 Juli, Indonesia memperingati Hari Satelit Palapa sebagai tonggak penting perkembangan teknologi komunikasi nasional. Nama Palapa diambil dari Sumpah Palapa yang diucapkan oleh Pati Gajah Mada sebagai simbol persatuan Nusantara. Sejak saat itu, Satelit Palapa berperan besar dalam mendukung siaran televisi, telepon, pendidikan, hingga penyebaran informasi ke seluruh pelosok Indonesia. Peringatan Hari Satelit Palapa mengingatkan kita bahwa kemajuan teknologi adalah hari dari semangat inovasi dan kerja keras. Mari terus mendukung perkembangan teknologi demi Indonesia yang semakin maju dan

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Ojo lali rek, follow TikTok Kota FM 881.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Kota Langgim. Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 8.

0: dibilangin gak bisa nurut.
1: Kita kalau udah besar, cita-citanya mau jadi apa?
2: Jadi dokter. Ibu cita-citanya jadi apa?
1: Ibu mau jadi anak kecil lagi.
3: Hari Anak Nasional. Di tengah riuhnya dunia orang dewasa, di antara kejar-kejaran target dan rutinitas yang tak pernah usai, seringkali kita lupa bahwa ada mata kecil yang selalu memperhatikan kita. Mereka tidak butuh gawai tercanggih untuk bahagia. Mereka tidak butuh mainan mahal untuk merasa dicintai. Yang mereka butuhkan adalah kehadiran kita. Pelukan hangat saat mereka takut, dan telinga yang mau mendengar segala cerita kecil mereka. Tepat pada 23 Juli, diperingati sebagai Hari Anak Nasional dengan tujuan pemenuhan hak anak, pelindungan anak, dan wadah aspirasi. Selamat Hari Anak Nasional. Jangan biarkan dunia luar yang keras merenggut masa kecil mereka yang indah. Mari kita bergandengan tangan dan menciptakan rumah yang aman untuk mengadu, bersama menjaga senyum masa depan bangsa.

gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Dilanjut boleh.
1: Piye Dik?
2: Masuk kita.
1: Dilanjut apa ora?
3: Dilanjut
0: lanjut, Mas. Dong.
3: Aja sampai pedot dongamu ya Mas ya. Nah,
1: kuwi lho.
3: Ben awak dhewe jodoh tekan mati.
1: Asik. Dak turiman.
0: Oke. Okay.
1: Mbak se undir ji.
0: Coba tangane.

Indonesia. Dari generasi ke generasi, roda ekonomi bangsa terus berputar tanpa henti. Dari transaksi kecil di pasar tradisional hingga investasi digital skala global, semua bergerak maju untuk satu tujuan, Indonesia yang sejahtera. Tepat pada 5 Juli, diperingati sebagai Hari Bank Indonesia yang bertujuan untuk edukasi finansial, apresiasi sejarah, sosialisasi program, bahkan mengajak seluruh masyarakat untuk mencintai, bangga, dan memahami rupiah sebagai simbol kedaulatan negara. Di balik kemudahan transaksi dan stabilitas rupiah kita, ada komitmen kuat sektor perbankan nasional yang menjaga fondasi negeri. Selamat Hari Bank Indonesia. Mari bersama perkuat literasi keuangan, dukung digitalisasi, dan jaga kedaulatan rupiah untuk masa depan Indonesia yang lebih gemilang.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

pendengarnya asik, penyiarnya seru. Lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liyane. Cikgu.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis.

0: manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: kok asik banget? Kalian lagi dengerin apa?
1: Lagi dengerin Radio Kota FM nih.
0: Radio Kota FM?
1: Iya, radio dangdutnya anak-anak muda.
2: Bener tuh.
3: Kota FM, dangdutnya Surabaya.

Hari Bakti TNI Angkatan Udara. 29 Juli 1947 menjadi saksi abadi keberanian untuk mematahkan ketidakmungkinan. Hari ini kita tidak hanya mengenang sebuah peristiwa sejarah, tetapi menyalakan kembali api dedikasi, pengorbanan, dan bakti tanpa pamrih para pahlawan Dirgantara. Nilai-nilai leluhur itulah yang kini mengalir dalam setiap detak jantung prajurit TNI Angkatan Udara. Bergerak selaras bersama rakyat untuk menjaga setiap jengkal ruang udara Indonesia. Langit Nusantara bukan sekedar ruang tanpa batas. Ia adalah kehormatan, kedaulatan, dan rumah bagi jiwa-jiwa yang bersumpah setia pada Ibu Pertiwi. Mari bersama kita perkokoh persatuan, mengukir prestasi, dan melanjutkan pengabdian demi Indonesia Maju. Selamat Hari Bakti TNI Angkatan Udara. Kepakan sayapmu, jayalah Dirgantara, Swabuana Paksa.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Penwana koro angin.
0: Lagi pusing, lagi galau, lagi sakit kepala karena pikiran kacau, obatnya dengerin Kota FM Surabaya.

Hari Bhayangkara HUT Kepolisian RI. Hari Bhayangkara adalah hari peringatan ulang tahun resmi Kepolisian Republik Indonesia yang diperingati setiap tanggal 1 Juli. Hari ini bukan sekadar perayaan biasa, melainkan tanggal sejarah penting yang menandai perubahan kedudukan, tanggung jawab, dan kewenangan kepolisian dalam struktur negara Indonesia. Hari Bhayangkara memiliki latar belakang sejarah, yaitu perjalanan kepolisian Indonesia dimulai jauh sebelum kemerdekaan, tepatnya masa Hindia Belanda. Terdapat berbagai bentuk kepolisian seperti polisi lapangan, polisi kota, hingga polisi pertanian. Namun, jabatan-jabatan tinggi hanya dipegang oleh orang Belanda, sedangkan warga pribumi hanya menduduki posisi terbatas dan tidak memiliki wewenang penuh. Lalu pada masa awal kemerdekaan tanggal 11 Agustus 1945, PPKI membentuk Badan Kepolisian Negara. Pada awalnya, lembaga ini berada di bawah Kementerian Dalam Negeri dan hanya mengurus urusan administrasi. Sedangkan tugas operasionalnya bertanggung jawab kepada Jaksa Agung. Susunan ini membuat kepolisian belum memiliki kedudukan yang mandiri dan jelas sebagai alat negara pemelihara keamanan dan ketertiban. Kemudian perubahan mendasar terjadi dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 1946. Dalam peraturan ini ditetapkan bahwa kepolisian negara bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden. Nama Bhayangkara mempunyai makna, yaitu diambil dari sejarah kerajaan Nusantara, tepatnya merujuk pada pasukan pengawal keamanan dan pertahanan kerajaan Majapahit. Nama ini dipilih untuk mengingatkan bahwa tugas utama polisi adalah menjadi pelindung, pengayom, dan pengawal keamanan masyarakat serta negara sesuai dengan semangat kepahlawanan leluhur bangsa.

0: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan, bersih deh.
2: Wis isuk rek. Wah, resik-resik iki. Tapi ke afdol kayaknya midang dutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
3: Apa sih? Isu-isu rame ay.
2: Iki lo, kata dangdutan ae premium kabeh.
3: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
2: Radio apa iku mbak? Peh, masalahnya aku gak duwe radio mbak.
3: Mbak ayo, jaman saiki gak kabeh kudu gawe radio.
2: Loh, iya ta. Maksudnya iso streaming ngono mbak?
3: Iya, wes ndang setelan 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on ears lo.
2: Wah, iya suan mbak.
0: Radio Dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

Hari Kejaksaan. Setiap 22 Juli, Indonesia memperingati Hari Bhakti Adiaksa atau Hari Kejaksaan sebagai momen untuk mengenang perjalanan Kejaksaan Republik Indonesia dalam menegakkan hukum dan keadilan. Tanggal ini dipilih karena pada tanggal 22 Juli 1960, Kejaksaan resmi berdiri sebagai lembaga yang mandiri, terpisah dari Departemen Kehakiman. Sejak saat itu, Kejaksaan memiliki peran penting sebagai penegak hukum, khususnya dalam penuntutan, pemberantasan tindak pidana, serta melindungi kepentingan masyarakat. Mari jadikan momentum ini untuk meningkatkan kesadaran hukum dan bersama-sama menciptakan Indonesia yang lebih adil, aman, dan berintegritas.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau
3: dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
4: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
6: Semakin lama, makin saling melukai.
7: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.